0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan.

0: terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Bareng Karantina. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
1: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Sementara itu, sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
3: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
4: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kabul betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
3: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
5: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu, alhamdulillah mereka kompak.
3: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspens karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang.
12: I am confident that the fruitful
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, baru saja kita bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta. Dan sudah membawa kita pada pukul 7.32 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat aktivitas ya di pagi yang cerah. Nggak terasa kita sudah di tanggal 4 ya, hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026. Mengawali bulan ini tentunya dengan berbagai kegiatan dan rencana. Semoga saja apapun rencana yang disusun hari ini bisa terrealisasi dengan mendapatkan hasil yang memuaskan tentunya. Dan pendengar, jangan lewatkan rangkaian informasi dan musik yang akan hadir menemani Anda sepanjang kebersamaan kita hari ini di Lintas Bintuan pagi, siang hingga sore dan malam ya. Di pagi ini akan hadir dialog interaktif Bengkulu Menyapa. Nanti kita akan bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti dialog Bengkulu pagi ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pecinta lagu-lagu dangdut, nanti bisa mendengarkan musik dangdut dan informasi ya bersama kami pada pukul 10 hingga pukul 11. Dan informasi dari dunia olahraga bisa Anda simak nanti pada pukul 11 dalam dinamika olahraga. Dan musik dan informasi berikut ini masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda di Lintas Bintuan pagi, masih bersama Bobby yang bertugas dan Esa operator teknik pagi ini.

Pendengar, mulai Juni 2026, Kementerian Agama akan mulai menerapkan program 6-in-1 sebagai langkah konkret dalam mendukung informasi pelayanan publik di daerah, dan program ini diharapkan mampu menghasilkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi bagi pengantin. Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Wislansyah, menjelaskan program 6-in-1 ini menjadi terobosan baru dalam mempermudah urusan administrasi, khususnya bagi calon pengantin. Dan program ini menghadirkan kemudahan nyata bagi pasangan pengantin. Wislansyah juga menjelaskan pengantin yang telah selesai melakukan ijab kabul, mereka tidak hanya menerima buku nikah, namun mereka juga secara otomatis memperoleh dokumen penting lainnya seperti kartu keluarga KK baru, pembaruan KTP elektronik dalam satu proses yang terintegrasi. Nah, terhitung sejak Juni 2026, Kementerian Agama mulai mengintegrasikan berbagai layanan administrasi bagi calon pengantin. Hal ini bertujuan untuk memangkas birokrasi yang selama ini dinilai cukup panjang dan menyulitkan masyarakat. Ini dikatakan oleh Wislansyah. Nah, dengan penerapan program ini, pendengar, pasangan yang akan menikah tidak lagi direpotkan dengan pengurusan dokumen secara terpisah, dan seluruh proses dilakukan secara terkoordinasi antara instansi terkait demi memberikan kemudahan layanan. Menurut Wislansyah, kebijakan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, dan selain mempercepat proses administrasi, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan pagi ya, jangan lewatkan, nanti pada pukul 8 kita akan bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti dialog Bengkulu pagi ini.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Selamat aktivitas juga untuk Anda yang saat ini tengah disibukkan dengan aktivitas di kebun ya, di perkebunan. Kalau di seputaran wilayah Sumbaksel ini banyak petani kopi yang saat ini barangkali tengah disibukkan dengan berbagai aktivitas mengawali pagi, habis ngopi, sarapan gitu ya. Dan banyak aktivitas di kebun yang sudah menunggu untuk disentuh. Nah, bicara dengan tentang kebun kopi ini, untuk petani kopi ya, harga kopi musim tahun ini dikabarkan ini mengalami penurunan jika dibandingkan panen tahun lalu. Dan kondisi ini berdampak pada menurunnya penghasilan para petani kopi tentunya. Nah, pendengar, jika dibandingkan dengan musim panen tahun lalu yang sempat menembus 70.000 per kilogram, harga kopi pada musim ini turun di kisaran 45 hingga 50.000 per kilogram. Dan penurunan tersebut mulai dirasakan petani sejak awal musim panen berlangsung. Pada penghujung Mei 2026, harga kopi di tingkat petani tercatat berada di kisaran Rp47.000 per kilogram ya, hingga awal Juni. Dan angka tersebut merosot dari rata-rata harga sebelumnya yang berada di kisaran 50 ke atas per kilogram pada awal musim. Dan informasi mengenai harga kopi ini dibenarkan oleh Ital, salah seorang petani kopi di kawasan Air Mantai, Kabupaten Kaur, yang mengaku terakhir menjual hasil panennya pada pekan terakhir Mei 2026 dengan harga Rp47.000 per kilogram untuk di tingkat petani. Dan Ital juga mengatakan bahwa harga jual saat ini berdampak langsung pada penurunan pendapatan petani kopi. Menurutnya, kondisi tersebut tidak seimbang dengan biaya perawatan kebun yang terus meningkat, terutama untuk pembelian pestisida, herbisida hingga pupuk yang harganya semakin melonjak. Dan pendengar, anjlokannya harga kopi juga mempengaruhi kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membiayai pendidikan anak-anak mereka. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kerugian yang lebih besar apabila harga kopi terus mengalami penurunan. Menyikapi harga kopi yang masih rendah ini, pendengar, sebagian petani memilih menyimpan kopi kering mereka untuk sementara waktu. Mereka berharap harga kopi dapat kembali meningkat setidaknya di atas Rp50.000 per kilogram, agar harga penjualan ini bisa sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Ya, semoga saja harga kopi akan melonjak ya, dan bisa membantu perekonomian para petani tentunya. Tetap bersama kami di Lintas Bintuhan pagi, kita jelang pukul 8 untuk bergabung kembali ke Pro 1 mengikuti dialog Bengkulu pagi ini.

0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali hari ini Nafla kembali hadir menemani pagi Anda dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, ketika kita mendengar kata kekerasan terhadap anak, mungkin sebagian dari kita juga langsung membayangkan tindakan fisik yang menyebabkan luka. Namun kenyataannya kekerasan juga bisa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentakan yang terus menerus, perundungan, penelantaran, hingga kekerasan yang terjadi di ruang digital. Dan seringkali tindakan tersebut juga dianggap hal biasa, padahal dampaknya juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak hingga jangka panjang. Karena itu pendengar, perlindungan anak juga bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tapi juga keluarga, sekolah, dan juga pemerintah. Lalu gimana sih pendengar upaya yang perlu dilakukan bersama agar anak-anak juga dapat tumbuh dengan aman dan terbebas dari kekerasan? Dan pagi ini kita akan membahas tema bersama Lindungi Anak, Membangun Bengkulu Bebas Kekerasan Terhadap Anak. Dan telah hadir bersama kami pagi ini pendengar di studio Pro 1 Bengkulu, Ibu Gusti Miniarti, Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi Bengkulu, dan Ibu Susi Handayani, Ketua Yayasan Pupa Bengkulu. Selamat pagi Ibu.
2: Pagi. Assalamualaikum.
1: Terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini. Dan pendengar juga, kami Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811-7307-079 atau di 0736-7321-995, atau juga bisa langsung berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Mungkin sebelum ngobrol lebih jauh, kita mungkin topik yang pertama-tama ini mengenai kekerasan terhadap anak, memahami kekerasan terhadap anak. Mungkin ke Ibu Gusti dulu. Ibu, gimana sih Bu gambaran khusus kekerasan terhadap anak di Bengkulu saat ini tuh seperti apa Ibu?
2: Ya, terima kasih. Baiklah, kami akan menggambarkan, memberikan sedikit gambaran tentang situasi kekerasan pada anak di Provinsi Bengkulu. Tentu kalau sudah bicara provinsi, ini menyangkut seluruh kabupaten. Jadi Kementerian PPPA itu sudah memiliki aplikasi tempat sebagai wadah laporan ataupun informasi dari kabupaten tentang kejadian-kejadian kekerasan. Jadi dari aplikasi tersebut dapat digambarkan bahwa kekerasan di Bengkulu khususnya pada anak ini dari tahun 2023 itu ada jenis-jenis yang menurun, ada jenis-jenis yang meningkat, ataupun ada yang selang-seling gitu. Kadang nurun, kadang meningkat gitu ya. Gitu. Yang menurun itu seperti kekerasan fisik, itu juga variasi ya. Kadang menurun. Di 2024 kekerasan fisik pada anak itu menurun. Tetapi di 2025 naik lagi walaupun sedikit. Memang kekerasan fisik pada anak ini kadang-kadang tidak terlaporkan. Karena tadi di daerah-daerah ini, di desa-desa, masyarakat kita masih terbiasa untuk mendidik itu salah satunya dengan mungkin mencubit,
1: mungkin memukul.
2: Dan itu masih dianggap lumrah. Dan anak-anak pun tidak mungkin akan melaporkan orang tuanya sebagai pelaku kekerasan gitu ya. Kemudian yang paling sering terjadi ataupun paling tinggi yang selalu naik itu yaitu kekerasan seksual.
1: Berarti yang bentuk-bentuk kekerasan yang paling sering ditemukan itu bentuk kekerasan seksual itu terjadi sendiri ya Ibu di lingkungan keluarga. Kadang juga masyarakat tuh menganggap kekerasan itu sebagai tindakan fisik, padahal ada juga kekerasan yang bentuknya verbal, emosional, dan seksual tadi. Nah, mungkin dari pengalaman Ibu Susi di Yayasan Pupa, nah kasus seperti apa sih yang paling banyak ditemukan?
3: Oke,

0: alami oleh anak. Jadi misalnya anak yang mulai dari dalam kandungan itu kan rentan misalnya di aborsi.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, misalnya apakah kita punya catatan tentang jumlah anak yang diaborsi? Nah, itu kan sebenarnya bentuk kekerasan yang dialami anak mulai dari dalam kandungan. Iya. Kemudian misalnya ketika batita ada juga anak yang misalnya usia 3 tahun diperkosa. Nah, itu juga misalnya tadi kekerasan seksual tadi. Jadi kekerasan seksual itu pada anak itu mulai dari beberapa kasus kan di Bengkulu itu ada yang umur 9 bulan juga pernah diperkosa gitu kan, ada yang umur 1 tahun pernah diperkosa. Artinya anak mulai dari dalam kandungan sangat rentan mengalami kekerasan. Nah, kalau yang dialami kalau yang dilaporkan ke PUPA itu beberapa adalah kasus ya misalnya kalau di sekolah pasti dia bullying ya,
1: bullying.
0: Kemudian dan di kalau di sekolah itu lebih banyak ke non fisik sebenarnya, dia soal ini Bu apa saling ledek sih sebenarnya, awalnya saling ledek tapi kemudian itu terus berlangsung, terus berulang, akhirnya tuh anak mengalami mengalami sakit hati gitu, akhirnya balas dendam ya kayak gitulah. Jadi hampir di sekolah itu seperti itulah kasusnya. Ya, jadi kalau misalnya dulu guru SMA, guru BK SMA 2 itu sampai bilang gini, setiap hari itu minimal ada 5 pengaduan. Ada 5 pengaduan. Tapi lebih banyak memang bentuknya ke psikis ya dan ke fisik gitu kalau untuk anak gitu. Nah, beberapa juga yang yang dilapor ke PUPA itu terkait dengan pengasuhan. Jadi anak yang orang tua berpisah.
1: Broken home.
0: Ya, orang tua yang berpisah. Nah, ini kan anak itu dia kan seharusnya misalnya di dalam undang-undang anak usia di bawah 12 tahun kan atas pengasuhan ibu. Tapi pada kasus-kasus tertentu misalnya istri dianggap nuzus lah dan segala macam, maka itu pengasuhan pada bapak. Nah, tapi kemudian si bapak keluarganya itu misalnya menikah lagi, ya kan? Nah, si anak ini kan tidak terpelihara baik,
1: iya,
0: misalnya
1: betul,
0: di keluarga si bapak. Kemudian si ibu ini mau ambil anaknya, nah itu tidak mudah, gitu. Pendampingan tidak mudah. Jadi karena harus berhadapan juga dengan keluarga, berhadapan juga dengan kadang yang si keluarga bapak ini juga kadang membawa orang-orang di luar untuk mendukung mereka. Nah, ini menurut saya juga hak anak kan sebenarnya untuk disayangi, dilindungi kedua belah pihak ya. Ketika orang tua berpisah, maka harusnya kan berpisah itu kan hubungan mereka, tapi relasinya dengan anak kan harusnya
1: tetap terjaga.
0: Nah, banyak kasus yang ke kami itu yaitu tadi saya ketika di bapak dia tidak dipelihara dengan baik, kemudian si ibu mau ambil, itu ternyata nggak mudah. Jadi ada dua kasus yang sekarang ini masih ini Bu menunda terus, misalnya mau mediasi itu menunda terus, padahal anak ini kan juga makin lama nih bonding ke ibunya bisa jadi makin berkurang gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi anak juga nggak dipelihara baik di keluarga bapak gitu. Nah, itu sih beberapa kasus. Jadi bicara anak, bicara perlindungan anak tuh skemanya tuh gede banget sebenarnya.
1: Luas ya, Bu.
0: Ya. Jadi dia tidak hanya bicara tadi kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, kemudian eksploitasi ya. Nah, eksploitasi juga kan pada anak tuh bisa dua, eksploitasi secara ekonomi, eksploitasi secara seksual. Nah, alhamdulillah kalau di Bengkulu kita lihat udah jarang yang ada di ini ya Bu, di lampu-lampu merah kan, karena sudah ada aturannya gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa menutup mata bahwa sebenarnya mungkin dia nggak di lampu merah, tapi ada di tempat-tempat lain. Nah, ini yang mungkin harus juga kita kita koordinasikan terus misalnya dengan dinas sosial dan lain-lain. Itu kali, Mbak.
1: Nah, kalau kembali ke Ibu Gusti lagi, faktor apa sih Bu yang biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak?
2: Ya, kekerasan pada anak itu dapat berupa fisik maupun psikologis ya. Ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan. Yang pertama itu rendahnya pemahaman orang tua tentang pola asuh. Jadi pola asuh yang positif itu yang seperti apa? Salah satu contoh, ini kadang-kadang kultur kita, budaya kita ini juga berpengaruh.

0: Misalnya, jarang orang tua mengatakan, gimana anak di sekolah? Mm-mm. Apa di sekolah baik-baik saja? Gitu. Ada enggak temanmu yang memusuhi? Mm-mm. Misalnya dia berkelompok atau apa yang menjauhimu? Gitu. Jadi komunikasi orang tua dengan anak itu masih kurang.
1: Mm-mm.
0: Jadi sebaiknya sebagai orang tua kita itu melihat atau mengenali wajah anak kita melalui ekspresinya.
1: Mm-mm.
0: Ini anak saya kok kayaknya ada
1: lagi murung gitu.
0: Ada sesuatu. Mm-mm. Tanya, panggil, kok ibu lihat itu siapa misalnya namanya ya, lihat Ayu murung, kok kayak ada sesuatu.
1: Mm-mm.
0: Cerita sama ibu nak.
1: Mm-mm.
0: Jadi harusnya orang tua tuh mengenali gitu, pola asuh yang positif itu tadi. Kemudian membangun komunikasi dengan pihak sekolah. Kemudian juga masalah ekonomi keluarga.
1: Mm-mm.
0: Ekonomi keluarga ini juga berperan.
1: Mm-mm.
0: Terhadap kekerasan. Orang tua, keluarga dengan ekonomi yang mungkin kurang, ini stres emosional tinggi.
1: Mm-mm.
0: Ini akhirnya anak yang menjadi
1: korban.
0: Ya, tidak terlayani dengan baik. Akhirnya entah dipukul, entah apa. Kalau masalah kecil yang harusnya tidak menjadi masalah, bisa menjadi masalah. Kemudian konflik rumah tangga tadi, perpisahan orang tua. Tadi, ya, anak bingung, anak menginginkan ayah dan ibu. Maka dari itu sebaiknya para orang tua yang berpisah, sudah berpisah ini sudah bercerai, berpikirnya jangan dengan hati, dengan kepala. Sayang, cinta sudah tidak ada, sudah berpisah. Tetapi dengan kepala. Jadi segala sesuatu dikomunikasikan dengan dari kedua belah pihak ini tadi untuk anak. Jadi teleponnya untuk anak, bukan untuk orang tua tadi berdua tadi.
1: Iya, betul.
0: Kemudian pengaruh lingkungan sosial yang negatif, di mana anak berada. Oleh karena itu orang tua juga punya kewajiban. Anak punya hak untuk hidup, tumbuh kembang di lingkungan yang kondusif. Jadi terhindar dari ancaman dari di lingkungan tersebut. Misalnya anak tinggal di lingkungan yang banyak narkoba. Itu pun salah satu contoh lingkungan yang tidak kondusif untuk anak. Kemudian media sosial yang tidak terawasi penggunaan. Ini yang paling banyak sekarang. Lagi ngetren bener ini. Ya, ibu-ibu tidak mau anaknya nangis langsung kasih
1: handphone,
0: langsung kasih. Terus kalau nanti kita kasih tahu, abi bingung, dia bilang nangis terus, saya mau kerja lain. Jadi ini sebenarnya sesuatu ataupun tren yang tidak menunjang tumbuh kembang anak ini yang dengan baik. Juga pengawasan terhadap anak. Anak ini keluar malam atau balik telat ini ngaku, ini juga masih kurang. Jadi inilah faktor-faktor yang berpengaruh sehingga anak ini bisa mengalami kekerasan.
1: Dan ibu juga tadi udah bilang soal faktor ekonomi, tekanan ekonomi, konflik keluarga, dan juga kurangnya pemahaman pola asuh anak juga. Nah, seberapa penting sih ibu pola pengasuhan positif dalam mencegah kekerasan terhadap anak?
0: Sangat penting. Pola asuh yang baik mulai dari anak baru lahir, mulai dari dalam rahim. Ini sudah harus dibentuk dengan kasih sayang. Karena nanti ini akan berpengaruh terhadap perkembangan sikap mental anak. Jadi anak berkomunikasi, anak berinteraksi dengan lingkungannya dipengaruhi dari persepsi. Ya. Sehingga orang tua harus membuat atau mendidik, menumbuhkan persepsi yang positif bagi anak sehingga terciptalah sikap mental yang positif juga.
1: Baik, kalau ke Ibu Susi lagi nih Bu, kan tadi juga banyak membahas tentang Ibu Gusti juga ngomongin kalau misalnya kadang masih ada anggapan bahwa membentak atau menghukum keras itu cara mendisiplinkan anak. Nah, gimana pandangan Ibu terkait hal tersebut?
2: Ya, sebenarnya kan siapapun ya pasti kan nggak suka dengan bentakan ya, atau ujaran yang keras. Pastilah semua orang, jadi mau anak mau orang dewasa juga pasti nggak suka gitu kalau dikerasin, dikasih suara agak meninggi aja kan sebenarnya kita agak langsung bisa mikir kan, ini orang kok marah sama saya gitu ya. Jadi menurut saya dari situ aja sih sebenarnya ya pasti tidak akan memberikan efek jera juga kekerasan itu. Jadi kan lebih baik memang yang disentuh itu tadi hatinya kemudian pikirannya. Nah banyak metode juga sebenarnya, metode tentang pengasuhan anak misalnya terkait dengan, misalnya salah satunya itu adalah metode Montessori misalnya gitu. Mereka itu malah mengajarkan ketika menghadapi anak itu kita justru harus memberikan kesempatan supaya dia itu berpikir dengan cara tidak bertanya. Itu Bu, kalau Montessori. Jadi saya tadi kata Ibu kan misalnya anak ditanyain kegiatan apa di sekolah dan lain-lain. Itu boleh ketika anak ini memang sudah mau bicara. Jadi kalau dalam metodenya itu dia bilang ketika anak misalnya pulang sekolah, biar dulu dia beristirahat, dia tidur dan segala macam. Jadi nanti pada saat dia siap, nah dia yang akan ngomong gitu. Nah itu kalau metode Montessori artinya bahwa mereka memahami bahwa harus ada waktu jeda anak itu dari satu tempat ke tempat lain. Jadi misalnya kalau dari sekolah pulang ke rumah, nah dia harus diberi jeda dulu. Jadi dia mungkin istilah kita tuh menginternalisasi dulu ya, menurunkan dulu semua, menurunkan dulu semua apa yang dia alami di sekolah. Nah itu dikasih jeda, nanti baru kalau dia sudah siap dia akan bercerita gitu. Itu metode-metodenya. Jadi sekarang ini kan memang karena perkembangan zaman, kemudian perkembangan teknologi, pola pengasuhan itu juga berkembang ya. Jadi banyak model-model pengasuhan yang dikenalkan. Dan menurut saya juga belum tentu juga semuanya tepat ya, tergantung situasi dan kondisi budaya masyarakat. Tapi menurut saya juga penting juga untuk kita melihat bahwa oh ini ada metode-metode pengasuhan baru, coba kita terapkan. Kalau misalnya memang harus ada yang dimodif-modif, saya pikir itulah fungsi keluarga, fungsi guru, fungsi orang dewasa gitu ya, untuk memberikan model-model intervensi yang baik pada anak, sehingga tadi yang kayak penerapan kekerasan dan lain-lain itu tuh bisa makin lama makin digeser gitu loh. Dengan sebenarnya kan ada yang namanya disiplin positif gitu kan. Kemudian juga apa tadi, kalau ibu pola asuh positif gitu, itu sebenarnya ya cara-cara kita kan untuk bagaimana berinteraksi tadi dengan anak. Jadi anak tuh merasa dia tidak diintimidasi, tapi anak itu merasa dia ditemani. Ya, jadi orang tua itu hadir di sisi anak. Jadi ketika anak butuh, anak itu akan cari dan dia ya dia akan ikat bonding itu gitu loh.
1: Iya, betul.
2: Ya, jadi dia yang mencari karena dia butuh gitu. Itu yang mungkin harus kita terapkan lah gitu.
1: Ya kadang-kadang beberapa anak juga mungkin ngerasa ketika orang tuanya nanya gimana keadaannya tuh malah ngerasa terlalu diintimidasi ya Ibu. Padahal mungkin orang tuanya tuh khawatir kenapa ya, si anaknya itu begini.
2: Bentuk perhatian.
1: Bentuk perhatian, betul. Dan Ibu juga tadi udah banyak jelasin soal internet nih. Dunia digital di era digital ini. Dan saat ini kan emang anak-anak tuh sudah sangat dekat sekali, semua orang sudah sangat dekat sekali dengan internet dan juga media sosial. Nah kalau dari Ibu Gusti sendiri, ancaman apa sih yang perlu diwaspadai orang tua di ruang digital ini?
0: Ya, jadi peran orang tua di sini sangat penting. Kalau pengawasan terhadap penggunaan gadget ini tidak terawasi dengan baik, ini akan mempengaruhi persepsi anak. Jadi sesuatu yang intensitasnya, jadi stimulus yang intensitasnya tinggi, kuat dan berlangsung lama akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan persepsi. Jadi kalau persepsi anak mengatakan sudah itu yang biasa, itu tidak apa-apa, maka ini nanti kalau tidak ada yang merasionalkan, orang tua tidak memberikan perbandingan dengan stimulus yang lain, maka ini akan membuat anak mengatakan bahwa sesuatu yang buruk adalah benar. menganggap itu menjadi benar. Contoh, sekarang ini lagi ngetren, bukan lagi ngetren sih, dan tidak boleh tren bahkan. Banyak anak-anak ini yang menonton perilaku kekerasan, entah itu pembunuhan, mutilasi, dalam film ataupun dalam kisah-kisah yang disampaikan dalam berita. Kalau sudah sering melihat orang dibunuh, anak tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, menganggap itu sesuatu yang lumrah. Lama-lama anak-anak bisa juga menjadi pembunuh. Artinya sama seperti kalau baru sekali naik jembatan yang goyang-goyang itu, jembatan Brayun itu, cemas.
2: Jembatan gantung.
0: Ya, jembatan gantung itu. Kalau sudah 2 kali, 3 kali, ini sudah bisa lari-lari jalan di situ. Jadi sesuatu yang tadi dianggap biasa, ya dianggap tidak biasa, bisa menjadi dianggap biasa. Kalau pengawasan orang tua tidak ketat, artinya harus ada pengaturan pemakaian handphone. Jadi awalnya dasarnya itu adalah komunikasi dengan anak yang memang harus bagus. Orang tua harus responsif terhadap kemajuan media komunikasi.
1: Karena kadang juga orang tua nggak ngerti ya ibu apa handphone anak tuh nggak ngerti, mungkin anaknya nyari apa nggak tahu orang tuanya, jadi dari situ pengawasannya jadi kurang ya ibu.
0: Iya, anak lebih paham, orang tuanya gaptek, nggak tahu bahwa di dalam ini bisa dalam lagi gitu kan, jadi searchingnya. Tapi enggak, ini pelajaran sekolah, ini itu. Itu yang harus, kadang-kadang kita juga sebagai orang tua itu ada rasa begini, terlalu dalam mencampuri pribadi anak. Karena anak juga punya privasi, gitu. Itu susah, batasannya itu di mana. Tapi tadi orang tua itu harus dapat meyakinkan bahwa kehadiran orang tua adalah untuk kebaikan anak. Itu yang harus diberi pengertian. Artinya, contoh aja, orang tua itu beda dengan anak. Orang tua itu tidak akan pernah melukai anak, terutama ibu ya, bukan karena saya perempuan. Terutama ibu tidak akan pernah membohongi anak untuk sesuatu, sehingga pernah enggak dengar? Pernah gak orang tua? Udah jadi orang tua belum, Pak?
1: Belum.
0: Orang tua itu tidak akan mampu untuk mencuri uang anak. Nih punya anak nih, udah banyak duit, udah. Tidak akan pernah mampu mencuri uang anak. Tetapi anak, biasa, hampir semua anak melakukan.
1: Dari kecil ya, Bu.
0: Dari kecil, ya kan, Mas? Ya. Itulah hatinya, itu yang harus kita gambarkan ke anak. Begitu besar, begitu baiknya niat orang tua untuk mensukseskan anak ini, mengantarkan anak selamat dunia, selamat akhirat.
1: Nah, gimana ibu sebaiknya dilakukan, yang dilakukan orang tua biar bisa mengawasi anak itu tadi tanpa membuat mungkin anaknya ngerasa terkekang, gimana ibu caranya bu?
0: Jadi kita itu harus menunjukkan sikap berteman dulu. Orang tua itu bisa jadi pelindung, bisa menjadi teman, bisa juga, memang ada teknik-tekniknya ya. Kalau pekerja yang profesional itu melakukan tahap step by step, artinya ada bina trust dulu, membuat anak itu percaya bahwa ibu tidak anti dengan yang namanya anak remaja itu menyenangi
2: lawan jenis.
0: Lawan jenis. Saya punya anak perempuan. Saya tanya anak saya, udah punya pacar belum? Kok nggak punya pacar? Masa nggak punya pacar itu gitu ya. Kadang-kadang saya sebagai teman gitu, belum bu, sibuk urusan kuliah, belum sempat mikir itu. Aduh, tapi ingat-ingat juga ya, jangan terlewat. Dan
1: kayaknya ibu-ibu biasanya gitu ya.
0: Jadi anak itu nanti tuh, terus nanti tadi seperti yang dikatakan Bu Susi, ada step by step. Kapan kita harus bicara? Itu orang tua juga harus paham. Itu itulah yang kita sosialisasikan, mm-hmm. gitu. Yang kita edukasikan ke masyarakat, salah satunya itu step by step bagaimana kita ini bisa membuat anak itu percaya. Mm-hmm. Yang pertama pasti perkenalan, orientasi. Mm-hmm. Di masa orientasi itu kita itu membina kepercayaan anak bahwa andai pun saya mengatakan bahwa saya punya pacar, ibu saya tidak akan marah. Mm-hmm. Nanti kalau itu sudah terbina, kita akan itu gali dikit-dikit. Terus dianya suka pegang-pegang enggak? Jangan mau. Cowok sekarang itu tuh suka. Iya kan? Baru kenal, udah mau dibawa-bawa aja jalan. Enggak usah lah, rugi. Jadi kita lah yang itu. Tapi berbicaranya jangan dengan seakan-akan kita itu lebih tinggi dari anak. Jadi seakan-akan kita itu berteman, jadi sejajar gitu. Dalam obrolan, dalam itu. Gak usah, ibu dulu juga waktu muda ada juga yang mau gitu. Oh, ibu gak mau ya, gitu ya. Padahal waktu itu mau. Jadi kita itu dengan anak itu tadi berteman. Yang pertama tadi bina trust. Nah, setelah masuk dia udah percaya dan yakin dengan kita, baru kita melakukan intervensi-intervensi.
1: Baik, kalau dari Ibu Susi, gimana sih Bu yang sebaiknya dilakukan? Tadi kalau Ibu Gusti juga ngomong harus sejajar, jadikan teman. Kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Biar mengawasi anak itu jadi nggak ngerasa terkekang.
2: Ya tadi hampir sama dengan jawaban Ibu Gusti ya. Jadi memang yang pertama memang orang tua harus kasih waktu banyak gitu untuk anak. Jadi kasih telinga gitu, bukan kasih omelan gitu. Nah ini kadang memang nggak mudah gitu ya. Di tengah misalnya orang tua juga punya tekanan pekerjaan dan lain-lain, itu memang harus struggle sendiri. Saya sebenarnya juga sangat salut ya sama ibu-ibu yang punya banyak peran gitu, harus ngurus anak, ngurus keluarga, ngurus pekerjaan dan lain-lain, dan itu pasti tidak mudah gitu. Tapi memang ternyata tuh anak tuh yang mau didengarkan gitu. Jadi kalau pengalaman saya gitu ya, saya memang tidak punya anak, tapi saya punya ponakan-ponakan, dan ponakan saya itu kebanyakan besar dengan saya. Itu karena saya tidak pernah marah. Jadi kalau saya misalnya mata saya melotot saja, pasti ponakan saya udah tahu.
1: Udah ngerti
2: saya
1: dia.
2: Suka, gitu. Nah artinya bahwa itu tadi kan kekerasan gak penting artinya kan. Kalau misalnya selama ini yang kita lakukan itu adalah dialog, diskusi, maka ketika kita berubah saja ekspresi, mereka bisa sadar bahwa apa yang mereka lakukan salah gitu. Nah itu tentu gak bisa kita apa saya terapkan, misalnya saya lihat di kakak dan adik saya, kakak, karena mereka kan kakak dan adik saya kan perempuan tuh semuanya pekerja, jadi mereka pulang pasti dengan kondisi yang seperti apa ya, jadi mungkin tidak banyak waktu juga untuk anak gitu. Nah saya kebetulan saya kan pekerjaan saya sih ya lebih baik di rumah karena saya buka kantor di rumah. Jadi saya punya banyak waktu untuk dengerin. Nah ternyata tuh pengalaman itu saya pikir bahwa ternyata anak itu memang penting untuk didengar, kemudian diajak dialog gitu. Jadi kalau bercermin dari pengalaman saya, ponakan-ponakan saya itu gak ada rahasia. Jadi sampai misalnya mereka punya pacar, pacarnya dibawa ke rumah, kemudian mereka putus, tuh saya tahu Bu. Gitu. Jadi termasuk mereka sedang galau, sedang naksir, itu tuh saya tahu gitu. Nah menurut saya itu yang mungkin di banyak keluarga tidak punya banyak waktu untuk bisa memberikan telinga ke anak, jadi soal kehadiran itu. Karena kalau saya pikir misalnya anak-anak banyak di jalan itu kan Bu ya, itu kan karena mungkin mereka gak ada yang di rumah, ya kan? Gak ada yang dengerin, gak ada keluarga. Nah maksud saya misalnya kalaupun keluarga inti gak ada, kan bisa ada keluarga yang lain ya. Kalau misalnya kakek, nenek, om, tante, kalau misalnya dia ada di satu lingkungan tersebut, atau justru komunalnya, pengasuhan masyarakatnya gitu loh. Tadi kata Ibu lingkungan tadi. Nah menurut saya itu juga kalau misalnya dulu, misalnya kan banyak kan orang tua kita juga bekerja kan, tapi ketika kita pulang bisa aja tetangga kita kasih makan kita. kan? Kalau misalnya ada makan belum, belum makan pasti tetangga bisa kasih. Kalau sekarang kan nggak ada, gitu. Nah itu yang pengasuhan komunal itu yang lepas gitu. Jadi dulu orang tua juga bekerja, tapi anaknya kenapa tidak seperti sekarang? Karena komunalnya juga bekerja. Nah kalau sekarang kan nggak mau orang itu kelaparan, mau enggak, mau anak itu main di rumah kosong, mau enggak itu kan terserah aja gitu. Nah di sini tuh yang semakin memberatkan keluarga dalam pengasuhan anak. Kalau dulu artinya tuh banyak kepedulian, support system ya, support system untuk mendukung. Nah kalau sekarang tuh makin lama makin berkurang kayak gitu.
1: Nah kalau misalnya di Pupa sendiri Ibu, gimana sih peran masyarakat ketika mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak?
2: Nah biasanya tuh mereka kan lapor ya. Nah kalau lapor itu bisa ke Pupa, bisa juga ke RT setempat, atau bisa juga ke, kan banyak layanan-layanan ya Bu. Misalnya kalau DP3A punya hotline juga kan, punya hotline. Jadi sebenarnya sekarang sudah banyak sih media-media ya untuk melapor gitu. Nah kalau ingat dulu di koran, sebenarnya kan dulu ada ya di koran, beberapa koran tuh kan juga ada media untuk pelaporan, pengaduan itu juga bisa digunakan. Kalau Pupa kita punya hotline namanya Melalapor.
1: Melalapor
2: itu ya Melalapor, tuh, ayo lapor ya bahasa Bengkulu kan, Melalapor. Nah itu sebenarnya dulu khususnya untuk KBGO, tapi kalau sekarang itu dia lebih banyak ya anak-anak curhat gitu. Jadi belum ke apa, bukan bentuk kekerasan, tapi bagaimana anak itu ya sekedar curhat gitu. Nah dari situ sih kita bisa belajar bahwa ternyata anak-anak tuh memang butuh butuh tempat curhat tuh loh. Kadang curhatnya tuh cuma soal dia nggak suka sama temennya, tapi dicurhatin sampai akhirnya dia nggak suka, pengen apa, nggak masuk sekolah aja gitu-gitu. Itu tuh muncul di situ. Nah artinya menurut saya bahwa tadi kalau channel-channel pengaduan ataupun ya pengaduan nggak mesti kita harus berharap kasus kekerasan ya, tapi misalnya tadi ya curhatan-curhatan anak itu semakin banyak, menurut saya itu jadi teman juga buat anak-anak yang lain. Mungkin dia nggak bisa ngomong sama orang tua, sama keluarganya, nah dia bisa ngomong di hotline. Nah cuma kan hotline itu kalau dulu kan bisa telepon ya. Nah kalau sekarang tuh kita sistemnya itu memang cuma lewat itu, lewat tulisan, teks gitu ya. Nah ke depan sih mungkin kita punya banyak waktu, punya banyak teman yang bisa untuk handle. Karena kalau harus telepon tuh kan harus ada relawan.
1: Iya betul.
2: Harus ada relawan yang standby gitu. Kalau teks kan kita bisa balesnya kapan gitu. Nah itu yang di Pupa kita lagi apa ya, ya kekurangan sumber daya lah untuk jawab-jawabin seperti itu gitu, yang secara cepat gitu ya.
1: Baik, dan pendengar tetap bersama kami di Bengkulu Menyapa, dan setelah ini Ibu kita juga akan jeda dan kita masih akan membahas berbagai upaya dan juga upaya yang dapat mewujudkan Bengkulu ini bebas dari kekerasan terhadap anak. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: karena informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nafla dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pagi ini pendengar, kita masih membahas tema bersama lindungi anak, membangun Bengkulu bebas kekerasan terhadap anak. Dan bagi Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan pagi ini, pendengar dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811-7307-079 atau di 0736-7321-995. Nah, mungkin kita melanjutkan obrolan ini, Bu, mungkin terkait upaya pencegahan. Nah, Ibu Gusti sendiri, langkah apa sih, Bu, yang saat ini dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah kekerasan terhadap anak?
2: Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pencegahan kekerasan pada anak, salah satunya yaitu sosialisasi perlindungan anak sih. Kemudian edukasi pencegahan kekerasan, termasuk pencegahan perkawinan anak. Membuat ataupun kami mendukung kegiatan-kegiatan forum anak, pembentukan dan pengembangan kabupaten, bagaimana kabupaten itu menjadi kabupaten layak anak. Ya, ini tapi di Provinsi Bengkulu saat ini masih ada 4 kabupaten yang nilainya atau syarat-syaratnya belum terpenuhi. Kemudian peningkatan kapasitas SDM layanan. Contoh tadi kabupaten layak anak, ada 4 kabupaten yang belum memenuhi indikator-indikator untuk kabupaten tersebut mendapat sertifikasi pengakuan layak anak. Karena syarat-syaratnya memang banyak. Tadi sekolah-sekolah harus menyiapkan ruang bermain anak. Puskesmas juga harus menyiapkan ruang bermain anak. Kantor-kantor juga menyiapkan ruang bermain anak, gitu ya. Jadi syarat itu banyak. Jadi dipengaruhi juga dengan anggaran. Kalau anggaran tidak ada, mana menyiapkannya? Larang fisik, ya kan? Kemudian pembentukan dan pengembangan kapasitas SDM melayani yang berada di UPTD. Kami juga membentuk satgas PPPA. Ini di yang itu dari masyarakat, sehingga bisa memantau ataupun perpanjangan mata dan tangan kita untuk melakukan pencegahan-pencegahan ini. Kemudian mendampingi korban. Jadi di UPTD kita tersedia anggaran dari Kementerian PPPA untuk pendampingan korban-korban kekerasan. Jadi bisa juga tenaga ahli, bisa advokat, ya, bisa pengacara, bisa BPJS, Anda itu terjadi kekerasan fisik dan butuh rumah sakit. Contoh yang baru-baru kami lakukan, ini juga kami lakukan pendampingan, kami hadir di lapas anak Bentiring. Ada anak yang mengalami satu penyakit dalam kategori estetik, ya. Jadi di telinganya ini timbul benjolan besar-besar seperti kelereng. Ini makin lama makin besar dan makin merah. Sakit, anak tersebut tidak bisa tidur. Awalnya anak tersebut menggunakan ini, apa, antingan ini, giwang. lanang pakai giwang, makanya jangan pakai, gitu. Jadi timbullah bentolan-bentolan itu infeksi. Ya, padahal dia giwangnya udah dilepas, makin timbul lagi kanan kiri. Akhirnya kami ini sebenarnya tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, ini UPTB kita yang berupaya bagaimana ini bisa teratasi, gitu ya. Jadi kita melakukan pendampingan, alhamdulillah udah selesai itu di rumah sakit kota, sudah dioperasi dan sudah sembuh sekarang. Masuk balik lagi ke lapas gitu, melanjutkan.
1: Nah, selain itu Bu, program apa yang sedang dijalankan DP3AP2KB ini dalam upaya perlindungan anak di Bengkulu?
2: Iya, kita melakukan kegiatan-kegiatan itu tentu berbasis data, ya. Jadi sesuai dengan masalah yang ada. Tahun ini dengan tahun sebelumnya ada masalah itu yang sama, ada juga yang berbeda. Jadi untuk yang saat ini tadi pengawasan penggunaan tadi penerapan digitalisasi ini pada anak ini betul-betul harus dipantau dengan baik. Baik dari pihak sekolah ataupun dari keluarga termasuk kita semua. Karena anak-anak ini tadi terstimulasi dengan hal-hal yang tontonan yang dapat membentuk persepsi tadi buruk dikatakan baik, sehingga mereka mulai belajar. Mereka dengan informasi tontonan mengagumi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, dalam informasi tersebut. Wah, hebat benar dia, SD utak-atik, bisa bikin pistol. Orang lain yang mendengar, anak-anak lain yang misalnya yang mendengar, ya, kehebatan ini. Cak mana dak dia bikin itu? Baru lagi kita belajar sih itu. Lama-lama tadi bikin pistol galau, nama tiga pulau kita saling bunuh lah anak-anak ini. Artinya pengawasan-pengawasan terhadap informasi-informasi ini tadi harus diarahkan oleh lingkungan, termasuk orang tua ini, ke arah yang positif. Kalau anak kita memang benar-benar bisa bagus dalam penggunaan IT, mungkin kita yang fasilitasi, nak, kok kayaknya hebat itu untuk itu bikin program-program itu bagus. Ayolah kita ke situ, itu bisa jadi duit. Artinya kan diarahkan, kita bawa kemana? Ini kantor, entah ke Telkom, entah kemana, entah ke RRI. Ini sehingga anak ini kelebihannya bisa dimanfaatkan, dihargai. Nah, ini pun dia akhirnya akan terbentuk pemikiran yang positif, bukan dilakukan ke arah yang negatif. Itu yang harus kita cermati sekarang ini. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kita ini mengarah ke radikal, populisme yang keliru, ya. Gitu. Kemudian untuk masalah-masalah yang sifatnya rutin, kami pun dalam situasi kini anggaran ini efisiensi, tetap melakukan upaya-upaya, satu misalnya edukasi, sosialisasi, mencari solusi, pendampingan dan lain sebagainya yang rutin tetap kita laksanakan gitu. Artinya kita juga tidak berpikir bahwa anggaran karena anggaran terus kita tidak bekerja, tidak seperti itu gitu.
1: Baik, kalau misalnya masyarakat mengetahui atau mencurigai adanya kasus kekerasan terhadap anak, apa sih Bu yang harus dilakukan?
2: Jadi kalau masyarakat itu mengetahui ada kekerasan pada anak, yang pertama hadir dulu di situ, ya. Kemudian setelah hadir hubungi petugas, bisa menghubungi Pak Kades, bisa menghubungi Pak RT misalnya, atau menelpon ke hotline. Siapa? 129 hotline service PPPA. Itu petugas akan hadir. Artinya yang pertama itu tadi, yang mendengar, yang melihat itu hadir. Selamatkan dulu karena dalam situasi yang darurat. Pastikan dulu anak dalam kondisi yang aman. Itu yang pertama yang dilakukan oleh siapapun, kemudian baru step by minta bantuan ke yang lain.
1: Kalau Ibu Susi sendiri, layanan pendampingan di PUPA itu seperti apa, Bu? Apa yang tersedia bagi korban?
3: Ya, kalau sekarang ini kan kita memang tadi yang kata Ibu ya, keterbatasan dan lain-lain gitu. Yeah. Jadi kami memang tidak menjangkau, tapi kalau datang kita harus layani gitu. Tapi tidak misalnya kita lihat di koran ada apa tuh kita datang sana, enggak. Karena memang kita terbatas biaya operasional dan sumber daya juga ya. Jadi tapi kalau dia datang layanannya apa? Kalau misalnya dia butuh, kadang orang tuh cuma butuh didengarkan aja. Apalagi kalau yang kasus-kasus perselisihan dengan suami itu kadang cuma perlu didengarkan saja. Jadi ya kita catat, kemudian nanti kalau misalnya dia butuh lagi ya datang lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia membutuhkan layanan lain yang tidak kita miliki, maka biasanya kita berkoordinasi misalnya dengan UPTD, bisa UPTD kota ya. Kalau provinsi kan dia sistemnya rujukan ya Bu ya. Kalau dari kota nanti dia ke provinsi, nah berarti kita ke UPTD kota gitu, untuk misalnya layanan yang tidak kita punya gitu ya. Atau bisa juga kita kan ada MOU dengan beberapa teman-teman lembaga, misalnya kayak Biro Konsultasi Hijau itu biasanya kita akan berkoordinasi ke situ untuk layanan psikologis ya yang dilakukan oleh ahli. Kalau di PUPA kan kita hanya teman-teman itu latar belakangnya itu bimbingan konseling, bukan psikolog gitu ya. Maka kalau misalnya sudah pada kebutuhan korban itu adalah kebutuhannya adalah psikolog ya, jadi konseling yang intensif gitu ya, yang harus dilakukan oleh ahli. Nah biasanya kita koordinasi dengan lembaga yang memang sudah ada MOU lah dengan PUPA gitu. Jadi memang sebenarnya tuh harusnya negara ya Bu ya, memang memberikan layanan-layanan tersebut secara gratis gitu. Dan di Kota Bengkulu ini sebenarnya orang udah kenal ada rumah sakit Tino Galo. Nah kalau itu misalnya memang di brand Max lebih luas bahwa di situ tuh bisa melakukan layanan yang komprehensif, menurut saya jadi bagus gitu. Jadi kalau ada korban tuh langsung terkoneksi langsung gitu loh Bu ke rumah sakit Tino Galo itu kan, karena memang sudah ada dikasih nama seperti itu ya. Jadi itu tuh akan lebih mudah kalau misalnya kita membangun mekanisme layanannya itu coba kita pusatkan di situ dan harus gratis gitu. Jadi itu kan kelihatan benar ya bahwa negara itu hadir gitu, karena kalau korban kekerasan itu tuh kadang butuh biayanya itu justru yang lebih besar itu kalau dia perawatan ya Bu. Jadi misalnya tuh karena akibat kekerasan seksual mengalami infeksi rahim atau infeksi saluran kemih gitu-gitu ya, itu kan nggak bisa datang sekali selesai gitu. Itu kan harus beberapa misalnya 3 bulanan ya. Kalau misalnya itu gratis kan itu memudahkan korban gitu ya, karena misalnya kalau ke dokter spesialis kan mahal ya gitu. Dan untuk korban kekerasan memang ada aturan sebenarnya, memang BPJS tuh nggak bisa kan, karena dia sudah di cover oleh negara, makanya BPJS itu tidak mengcover korban kekerasan. Nah harusnya kan ketika dia tidak di cover maka ya negara yang harus mengcover.
2: Maksud saya sudah ada itu Bu, anggarannya ada di kita itu untuk BPJS provinsi. Bagi kalau provinsi kan bicara seluruh seprovinsi, artinya bagi kabupaten-kabupaten yang ada korban kekerasan,
3: berarti harus pada merujuk ke ibu ke provinsi.
2: Bisa koordinasi dengan provinsi. Sebenarnya ini udah sampai seperti kemarin dari Lebong gitu. Sudah dilaksanakan gitu. Anggaran BPJS-nya itu ada di kita itu. Kadang-kadang ya tidak terpakai kalau itu, karena dia sudah punya BPJS mandiri atau apa, yang ini tidak terpakai anggaran.
3: Berarti harusnya kalau dana daknya jangan untuk anggaran BPJS gitu ya, tapi misalnya layanan rawatan.
2: Enggak Bu, jadi kalau BPJS itu mau rawat jalan, rawat inap, itu di oke semua di situ.
3: Enggak, aturan yang kemarin itu Bu, yang korban kekerasan itu tidak di cover BPJS, apakah itu sudah berubah?
2: Bukan BPJS itu, dia memang ada khusus anggaran untuk anggaran penanggulangan kesehatan bagi korban kekerasan.
3: Oh, tapi di DAK.
2: Di kita di DAK.
3: Di DAK. Oke.
2: ada di kita. Jadi kabupaten silakan koordinasi dengan provinsi, ada di UPTD itu, Bu.
3: Itu DAK-nya DAK provinsi aja, Bu. Kabupaten kota enggak ada.
2: Kebetulan itu DAK provinsi.
1: Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin pelaporan juga, Ibu. Kenapa sih banyak ada juga. Kenapa sih banyak yang keluarga korban atau korban malas melapor itu, Ibu?
3: Kalau malas melapor itu ya tadi misalnya takut kalau ada biaya, padahal kan sebenarnya enggak. Kadang ke pupa juga mereka nanya, Bu, kami ini enggak ada duit. Nah, dari awal tuh mereka udah bilang, padahal kita kan memang enggak bertarif gitu loh. Jadi memang seperti itu. Jadi mungkin ya autokritiknya kita kurang tersosialisasi bahwa layanan kita itu bisa free gitu. Nah, jadi dari awal tuh udah bilang kami nggak punya duit gitu. Jadi mau dia kebutuhannya apa tuh ya bilangnya kami nggak punya duit gitu. Itu tadi jadi informasinya mungkin belum menyeluruh ya. Jadi mereka takutnya itu, takut akan ada biaya. Yang kedua, nggak tahu sebenarnya tuh mau melapor kemana. Jadi kita pikirkan kita sudah sosialisasi terus, tapi ternyata masih banyak juga orang yang nggak tahu gitu ya. Yang ketiga itu memang misalnya dia mungkin ada pengalaman keluarga atau segala macam itu yang ternyata misalnya layanan yang diberikan tuh kurang memuaskan. Gitu. Itu juga akhirnya membuat mereka sudahlah kita selesaikan sendiri aja gitu. Nah itu jadi beberapa faktor itu yang mungkin membuat mereka enggan melapor, atau ya pacaklah kita lah ngurusnya daripada terbongkar ke orang aib.
1: Aib, betul.
3: Nah itu yang sering kali menyebabkan itu kasusnya itu didiamkan ya. Padahal kalau misalnya kekerasan seksual terutama itu kan bukan aib ya, tapi dia kan musibah yang korban, harus direspon gitu ya. Jadi kalau misalnya aib itu kan ditutupi, kalau ditutupi berarti kan kasusnya nggak naik, korbannya nggak tertangani gitu. Nah itu yang PR juga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Kalau misalnya keluarga kita mengalami kekerasan ya harusnya bicara, speak up gitu, supaya bisa ada orang yang menolong gitu. Kalau nggak speak up ya nggak ada orang yang bisa bantu gitu.
1: Kalau di DP3AP2KB bagaimana, Ibu, terkait korban yang mungkin masih ngerasa takut mau melapor?
2: Tadi ya segala sesuatu berangkat dari persepsi keluarga. Anak ini kan masih dalam perlindungan dan pengawasan, seakan-akan anak ini memang milik keluarga. Artinya hak anak, kebebasan untuk berekspresi juga dibatasi oleh keluarga. Bagi keluarga-keluarga yang masih menganggap ini adalah aib keluarga, memalukan, artinya keluarga tersebut belum menghargai hak anaknya. Karena apa? Ketika anak kejadian misalnya diperkosa oleh orang terdekat, entah itu ayah ataupun ayah tiri ya, ini ibunya malu jadi diam, jangan melapor. Bagaimana dengan anak? Siapa yang dirugikan? Ya anak. Artinya persepsi keluarga ini. Jadi untuk masyarakat, berikanlah hak anak itu seoptimal mungkin. Jadi laporkan, karena apa? Nanti bisa aja anak ini besar dikira pacarnya anak ini melakukan dengan orang lain. Tapi kalau dilaporkan, ini kan nanti ada surat keterangan korban perkosaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya andai nanti menikah, pacarnya mempermasalahkan masalah tadi, orisinal tidaknya, maka dia punya surat dari pemerintah bahwa dia adalah korban kekerasan seksual. Jadi itu salah satu bentuk perlindungan. Kalau enggak nanti anak ini dibilang cap anak nakal. Ya.
1: Baik, mungkin terakhir Ibu, kita mengakhiri mungkin pesan singkat yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bengkulu tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan.
2: Ya. Baik ya, mungkin pesan singkat dari kami sebagai petugas pemerintah untuk salah satunya yaitu perlindungan anak ini, yaitu kegiatan mencegah terjadi kekerasan pada anak. Yang pertama kepada orang tua, tingkatkan pengawasan dan pengarahan kepada anak terhadap anak ini ke arah yang positif. Contoh yang saya pesankan betul, kita ini maulah kita pukul, anak itu kan tetap kita sayang. Jadi kalau marah, tolong sekarang itu jangan dipukul. Kita ini marah karena perilakunya. Beritahu anak, yang ibu marahi ini adalah perilakumu. Ibu tidak benci dengan kamu. Siapa namanya ya, misalnya Nanda. Ibu, yang ibu marahi adalah perilaku Nanda. Bukan Nanda fisik artinya ya. Jadi gitu. Andai kita, yang ibu cubit ini adalah perilaku. Yang ibu kekang, gak boleh jalan dulu ini adalah perilakumu. Bukan memenjarakan Nanda. Ya, itu. Kemudian ada marah yang asertif kepada anak ini. Beritahu, ibu ini sebenarnya marah sekali sama Nanda ini. Karena perilaku Nanda yang seperti itu. Ibu marah betul, Nak. Tapi ibu tetap menginginkan ada perbaikan dari Nanda. Ibu maafkan karena ibu yakin Nanda pun ingin menjadi anak yang baik. Jadi itu tadi salah satu menyentuh, teknik menyentuh hati anak. Ibu yakin bahwa Nanda juga ingin menjadi anak yang baik, anak yang sukses. Itu salah satu. Artinya dia merasa damai, dia merasa terlindungi dan termotivasi untuk menjadi baik. Jadi tadi jangan lagi main pukul, main ini, main itu ya. Gitu. Jadi dalam kejiwaan ataupun dalam psikologis itu bisa aja kita ada sikap-sikap penghentian aktivitas kira-kira yang bertujuan. Artinya sekarang Nanda nggak usah keluar-keluar rumah dulu, ya coba isi dengan kegiatan gini, mulai dengan begini, kita kasih solusi ataupun aktivitas-aktivitas yang bisa menggunakan waktu dan mengalihkan perhatiannya dari permasalahan kekerasan itu.
1: Baik, mungkin ke Bu Susi. Kalimat pesan singkat yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bengkulu tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan.
3: Oke, satu kalimat ya.
1: Jadi boleh ke pesan singkat ibu.
3: Iya, satu kata atau satu kalimat bisa bermacam-macam. Jadi kalau dari saya sih sebenarnya yang pertama jangan jadi pelaku kekerasan pada anak. Kemudian kalau melihat segera lapor. Kalau mengalami segera cari pertolongan. Kemudian ajarkan anak sejak dini mengerti tentang tubuhnya. Kemudian kalau ada yang mengganggu, bisa anak diajarkan untuk berteriak dan mencari pertolongan. Kemudian kalau untuk negara tadi atau pemerintah, kehadiran pemerintah itu terus disosialisasikan. Kemudian juga mungkin harus diinformasikan bahwa layanan pemerintah itu gratis. Jangan sampai mereka takut untuk melapor dan memberikan layanan maksimal sesuai dengan standar pelayanan pada korban. Itu harus jadi jaminan gitu dari setiap lembaga layanan yang ada untuk kepentingan terbaik anak gitu.
1: Baik, terima kasih kepada Ibu Gusti dan Ibu Susi yang telah berbagi informasi dan edukasi bersama kami di pagi ini. Dan pendengar, setiap anak juga berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, sehat dan penuh kasih sayang. Dan mencegah kekerasan terhadap anak bukan hanya tugas pemerintah aja, tapi lembaga perlindungan anak ataupun sekolah, namun menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang tua, keluarga, tetangga, pendidik dan juga anggota masyarakat. Karena anak yang terlindungi hari ini adalah masa depan Bengkulu dan Indonesia di masa yang akan datang. Dan Nafla pamit pendengar dari Bengkulu menyapa, tapi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kan informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, satu buah lagu dari Regunada dengan Sama-sama Berbeda. Pendengar, Kejaksaan Agung atau Kejagung ini menggeledah kantor Badan Gizi Nasional atau BGN yang berlokasi di Jakarta Pusat, tepatnya pada hari Rabu kemarin ya, tepatnya di pagi hari. Nah, hal tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Harian atau PLH Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Pemkum Kejagung, yakni Muhammad Jeffrey. Ia mengatakan benar adanya penggeledahan ke kantor BGN yang dilakukan oleh pihak Kejagung, seperti kami kutip dari IndoZone dan juga Antara Perkara. Ia juga mengatakan untuk penggeledahan itu dilakukan oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus atau Jampitsus. Akan tetapi Jeffrey ini dengan tegas masih belum bisa memberikan detail informasi mengenai penggeledahan Kejagung ke kantor BGN tersebut, pendengar. Informasi ini kami kutip dari IndoZone dan juga Antara, pendengar, terkait dengan Kejaksaan Agung geledah kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu pagi. Pukul 9.41 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengan Anda. Terus patuh kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat pagi.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, Kejaksaan Agung atau Kejagung ini mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah per hari kepada Yayasan Mitra Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG, yang mana yayasan tersebut ini diduga terafiliasi dengan mantan pejabat Badan Gizi Nasional yang kini menjadi tersangka. Nah, temuan tersebut ini menjadi salah satu dasar penyidik ini menetapkan Dadan Hindayana, Sony Songjaya, dan juga Lodewi Pusung sebagai tersangka. Nah, ketiganya diduga terlibat penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis itu tahun 2025-2026, yang mana Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi ini mengatakan yayasan mitra tersebut ini memperoleh insentif sangat besar, yakni nilainya mencapai miliaran rupiah setiap hari. Menurut Syarif, penyidikan ini menemukan sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi. Yayasan tersebut ini diduga terafiliasi dengan pejabat maupun pegawai Badan Gizi Nasional. Syarif juga menjelaskan yayasan tersebut ini diduga tetap dapat menjadi mitra program makan bergizi gratis. Penyidik menemukan dugaan pengaturan dalam proses verifikasi melalui portal Mitra BGN. Dan menurutnya, yayasan yang memperoleh keuntungan tersebut memiliki keterkaitan dengan para tersangka. Dugaan afiliasi itu menjadi bagian yang sedang didalami oleh pihak penyidik. Selain dugaan penyalahgunaan penunjukan yayasan mitra, penyidik ini juga menemukan indikasi penyimpangan pengadaan barang dan jasa, dan temuan tersebut ini masih menjadi bagian dari penyidikan perkara korupsi di lingkungan BGN. Sebelum Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana sebagai tersangka dugaan korupsi program makan bergizi gratis, pendengar, dua mantan wakil kepala BGN, yakni Sony Sanjaya dan juga Lodewi Pusung, ini juga menjadi tersangka dalam perkara yang sama. Ketiganya disangkakan melanggar pasal 603 atau 603, pasal 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, dan penyidik juga menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, Kejaksaan Agung telah menahan ketiga tersangka ini selama 20 hari pertama, dan penahanan itu dilakukan setelah penyidikan melakukan pemeriksaan intensif terhadap mereka. Sehari sebelum penetapan tersangka juga, Presiden Prabowo Subianto ini mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewi Pusung juga diberhentikan dari jabatan Wakil Kepala lembaga tersebut. Sebagai penggantinya, Presiden juga menunjukkan ini Nanik SD yang sebagai Kepala BGN. Nanik ini didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini mengatakan pergantian pemimpin atau pimpinan itu dilakukan setelah evaluasi menyeluruh, dan Presiden disebut memantau kinerja BGN selama hampir 1,5 tahun terakhir, ya, dan mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan BGN atau Badan Gizi Nasional karena memang telah ditemukan hal-hal yang tidak bagus, ya. Berikan informasi ini kami kutip dari rri.co.id terkait dengan Kejagung ini ungkap yayasan mitra BGN ini diduga raup insentif miliaran setiap hari. Dan untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui situs kami tersebut terkait dengan informasi-informasi terbaru. Berikan, dan seperti biasa, tepat pada pukul 10 nanti kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut. Terus patok kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat pagi.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

98,8 FM RRI Minto Breaker, satu buah lagu dari Tiara dengan Bertaruh Rindu di kesempatan siang hari ini. Pendengar, buat kamu yang lagi menempuh pendidikan pada jenjang diploma, vokasi, dan sarjana S1 di 42 lembaga pendidikan mitra, ini siap-siap ya, akan ada program beasiswa SDM sawit tahun 2026 dengan kuota itu 5.000 penerima. Jadi Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP dalam waktu dekat ini akan segera membuka pendaftaran program ini, pendengar. Nah, program ini jadi penyelenggaraan beasiswa sawit terbesar sejak pertama kali dilaksanakan. Ini sekaligus juga mempertegas terkait dengan komitmen BPDB dalam mencetak talenta unggul bagi sektor perkebunan di Indonesia. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir atau BPDP Muhammad Alfansyah ini mengatakan bahwa peningkatan kuota beasiswa merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Nah, kamu tertarik nggak buat daftar ini? Karena memang ini merupakan gagasan terbaru ya untuk beasiswa SDM sawit 2026. Jadi bagi pekebun, keluarga pekebun, karyawan atau pekerja keluarga karyawan atau pekerja juga pengurus perkebunan, kelembagaan perkebunan, pengurus asosiasi perkebunan sawit, aparatur sipil negara atau ASN dan juga penyuluh. Jadi siap-siap BPDP ini tambahan kuota beasiswa SDM sawit 2026 ini menjadi 5.000 penerima. Hal tersebut merupakan dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan atau BPDP dalam waktu dekat ini akan segera membuka pendaftaran program beasiswa SDM sawit 2026 dan program ini menjadi bukti bahwa sektor sawit ini memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan generasi muda. Jadi siap-siap untuk kamu yang mungkin lagi mengincar beasiswa ya, untuk segera sering-sering mengecek informasi-informasi terkait dengan beasiswa SDM sawit ini. Informasi ini pendengar kami kutip dari indosan.id. Nanti kami perbarui lagi informasi lain di ruang dengar kamu. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: 98,8 FM RRI Pintu Apriker pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita ngajakkan untuk bergabung bersama dengan RRI Programatika untuk memperbarui informasi dunia olahraga di ruang dengar kamu pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami yaitu di FM 98,8 audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital. Peringat dari istri yang mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama.

0: banget ya,
1: heboh dan
0: mati.
1: Iya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruro. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang, Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya semenjak saya partner sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga. Kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kondisi kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya mungkin pasangan baru juga, jadi ya cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Ya, berikan masih di 98,8 FM RRI Bintuhan dan baru saja kita bergabung bersama dengan RRI Program Matika untuk mengikuti dinamika olahraga. Pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Kembali kami hadirkan musik dan informasi. Lagu-lagu oldies akan kami hadirkan selama beberapa menit ke depan dan nanti akan tuntas tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kami informasikan juga untuk kemarin azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya akan berkumandang di pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Ada Krisye featuring dengan Ungu, pendengar, Cinta Yang Lain, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
5: Awesome!
4: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, berikan masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Elemen dengan Suatu Persembahan Cinta featuring dengan Krisya Pringgara. Ada beberapa fakta soal beras Indonesia 2026 yang bikin bangga, pendengar. Kami kutip dari indosan.id, per Mei 2026, cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog ini mencapai 5,3 juta ton, disebut sebagai stok tertinggi dalam sejarah selama 59 tahun Bulog. Nah, kabar baiknya, ini tidak ada impor beras konsumsi pada tahun 2025 maupun di tahun 2026. Sehingga beras yang tersedia berasal dari kerja petani dalam negeri untuk menjaga pasokan dan juga stabilitas harga. Program SPHP Bulog ini juga hadir agar masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Beras SPHP ini dapat diakses melalui berbagai kanal, mulai dari pasar rakyat, koperasi desa, hingga ke swalayan. Di sisi lain, langkah menuju swasembada beras 2026 ini terus diperkuat melalui modernisasi pertanian, mulai dari benih unggul, pompanisasi, optimasi lahan, modernisasi irigasi, hingga ke alat mesin pertanian. Dari sawah Indonesia, untuk menjaga untuk meja makan keluarga Indonesia, bangga beras lokal. Jadi tiga fakta beras Indonesia di 2026 ini yang bikin bangga pendengar. Nah, jadi beras Indonesia cukup terjangkau dan berasal dari beberapa dari kerja petani dalam negeri, pangan beras, pangan kita, dan fakta-fakta beras Indonesia ini tentunya membuat kamu lebih bangga. Yang pertama adalah fakta pertama itu stok beras nasional ini aman. Ada 5,3 juta ton cadangan beras yang dikelola oleh Bulog per Mei 2026. Ini merupakan catatan tertinggi selama 59 tahun Bulog ini berdiri. Kemudian, fakta kedua adalah tidak ada impor beras konsumsi pada tahun 2025-2026. Jadi semua beras yang tersedia ini berasal dari para petani dalam negeri. Kemudian, fakta ketiga adalah beras ini terjangkau oleh SPHP selama melalui program SPHP Bulog untuk menjaga pasokan dan juga stabilitas harga beras di masyarakat. Baik pendengar, informasi ini kami kutip dari indosan.id. Nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar kamu. Dan kita cukupkan untuk lagu-lagu oldies karena jelang kebenaran azan zuhur nanti akan berkembang di pukul 12.08. Kami akan hadirkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Terus pantau kami pendengar di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat siang dan juga selamat mendengarkan siaran kami di kesempatan siang hari ini.
1: Anda masih mendengarkan

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang,

Yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridho Allah.

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selentur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: RRI Bintuhan.
1: Ya, mendengar masih di 98,8 FM RRI Bintang, kita cukupkan untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas salat zuhur. Pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih menyimak kami di Lintas Bintuan Siang untuk kesempatan kali ini, pendengar, edisi Kamis tanggal 4 Juni 2026. Kembali lagu-lagu oldies akan kami hadirkan sampai dengan pukul 13 nanti. Dan pada pukul 13, pendengar, kami akan ajak Anda untuk kembali bergabung bersama dengan RRI Program 1 yang untuk mengikuti Warta Berita Daerah.

0: 98,8 FM RRI Bintuha.
1: Pendengar, studi mengungkapkan bahwa pria ini lebih bahagia ketika menghabiskan uang untuk orang lain. Jadi banyak pria ini justru dapat kepuasan lebih pas bisa membuat pasangannya atau orang terdekatnya ini tersenyum, pendengar. Bukan cuma asumsi, penelitian dari University of British Columbia ini menemukan bahwa kalau orang yang membelanjakan uang buat orang lain ini cenderung punya tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibandingkan dipakai buat diri sendiri. Makanya nih pendengar, traktir makan, bayarin kopi atau beliin hal-hal kecil sering terasa lebih memuaskan daripada check out barang buat diri sendiri. Uniknya, efek ini juga bergantung sama besar kecilnya nominal. Bahkan pendengar, pengeluaran kecil tetap bisa ngasih dampak positif ke suasana hati mereka. Nah, kalau doi kamu pelit, itu tandanya bukan kamu orangnya ya. Jadi harus mikir-mikir lagi deh untuk para anak-anak muda mungkin yang masih dalam jenjang pacaran gitu kan. Kalau punya pasangan yang bisa dibilang pelit kepada pasangannya, berarti kamu bukan orang yang spesial ya. Karena biasanya seorang pria itu akan merasa lebih senang, lebih murah hati, lebih senang memberi sesuatu gitu ya, atau lebih royal kepada orang yang ia sukai dibandingkan dengan orang yang tidak dia sukai ya. Berikan informasi ini kami kutip dari indozone.id dan nanti akan kami perbarui lagi informasi lain di ruang dengar kamu.

98,8 FM RRI Bintang Pedagang, satu buah lagu dari Rano Karno featuring dengan Raja Irawan, Hatiku Hatimu ya. Lagu ini dipopulerkan oleh Rano Karno dan Raja Irawan, pendengar, merupakan lagu duet romantis yang mengisahkan dua insan yang saling menyimpan perasaan tetapi terhalang oleh sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Nah, nuansa kerinduan sangat terasa dalam lagu ini, pendengar. Terkait kedua tokoh ini, sama-sama ingin dekat, sama-sama ingin bertemu, tapi ada jarak dan hambatan yang membuat mereka ini sulit untuk menyatukan perasaan tersebut. Nah, pendengar, lagu dari Rano Karno ini dengan alunan musik lembut romantis ya. Lagu ini juga pernah menjadi salah satu duet yang sangat populer di era 80-an dan hingga sekarang ini masih nyaman untuk didengarkan. Kembali kita mengajak Anda untuk bernostalgia sebelum kita bergabung bersama RRI Program 1 dengan untuk mengikuti warta berita daerah. Ada Sonia, kau sebut namaku.

Pendengar, satu lagu dari Sonia dengan kau sebut nama aku tidak bisa kita dengar secara tuntas. Pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat, kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Programa 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Selamat siang dan selamat mengikutinya.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Kamis 4 Juni 2026. SPMB SD dan SMP 2026 Kota Bengkulu segera dibuka. Penataan kawasan Danau Dendam tak sudah dipercepat. Pedagang sudah kosongkan lokasi.

0: Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama mengenai SPMB, SD dan SMP tahun 2026 untuk Kota Bengkulu segera dibuka. Laporan selengkapnya bersama rekan Yan Berlian.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra menyampaikan bahwa pendaftaran SPMB untuk jenjang SD akan dimulai pada 22 Juni 2026. Sementara itu, pendaftaran untuk jenjang SMP dijadwalkan mulai dibuka pada 25 Juni 2026. Ilham menegaskan pelaksanaan SPMB tahun ini akan dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disdikbud Kota Bengkulu berkomitmen memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik baru berlangsung bersih tanpa adanya praktik titipan maupun jual beli kursi.
2: Dengan pelaksanaan SPMB untuk jenjang SD akan segera dimulai pada tanggal 22 bulan ini. Itu untuk SD. Kalaupun SMP itu dimulai tanggal 25 pada bulan.
1: Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan pengawasan agar seluruh sekolah menjalankan proses penerimaan siswa baru secara profesional dan berintegritas. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik sesuai dengan jalur yang tersedia. Khusus untuk jenjang SMP, terdapat beberapa jalur penerimaan yang dapat dipilih calon siswa, yakni jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Setiap jalur memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ilham menjelaskan seluruh dokumen yang diajukan oleh calon peserta didik akan melalui proses verifikasi yang ketat guna memastikan keabsahan data. Dengan sistem tersebut, pihaknya berharap tidak ada celah bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan manipulasi dokumen demi mendapatkan kursi di sekolah negeri. Disdikbud Kota Bengkulu juga mengimbau para orang tua dan calon peserta didik untuk mengikuti seluruh tahapan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan, serta tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku dapat membantu meloloskan siswa ke sekolah tertentu melalui jalur di luar aturan. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Wakil Gubernur Bengkulu Mian menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu tidak akan mentoleransi pabrik kelapa sawit yang masih membandel dengan membeli tandan buah segar atau TBS di bawah harga ketetapan. Guna menyikapi laporan dari para petani yang merasa dirugikan, pihak pemerintah provinsi langsung bergerak untuk menerbitkan dua surat tugas terkait imbauan tata niaga dan pengawasan ketat di lapangan. Langkah ini diambil secara serius oleh pemerintah untuk mengembalikan stabilitas harga sawit dan melindungi kesejahteraan para petani di seluruh kabupaten. Mian juga menginstruksikan para bupati untuk memperketat pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit yang ada di wilayah masing-masing agar setiap pelanggaran dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti. Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa perusahaan yang tetap mengabaikan aturan ini akan menghadapi konsekuensi berat dari pemerintah pusat. Selain masuk dalam radar pengawasan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, perusahaan-perusahaan nakal tersebut juga terancam sanksi pencabutan atau evaluasi terhadap izin operasional mereka. Asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu Bidang Perekonomian dan Pembangunan RAD ini menegaskan pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki kewajiban menetapkan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit melalui SK Gubernur. Harga tersebut ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan pihak pabrik kelapa sawit. Menyikapi anjloknya harga sawit, pemerintah Provinsi Bengkulu menerbitkan dua surat, yaitu imbauan agar pabrik kelapa sawit memenuhi aturan tata niaga TBS, serta surat pengawasan dan pembinaan terhadap pabrik kelapa sawit yang membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Denny menjelaskan harga TBS yang ditetapkan pada Mei 2026 sebesar Rp3.465 per kilogram. Namun harga sempat turun hingga Rp1.800 per kilogram. Akibat kekhawatiran sebagian pabrik kelapa sawit terhadap rencana kebijakan ekspor satu pintu yang disampaikan pemerintah pusat. Setelah Kementerian Pertanian menegaskan ekspor kelapa sawit tetap berjalan normal, pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Wakil Gubernur Mian langsung melakukan sosialisasi kepada pabrik kelapa sawit. Dan saat ini harga tandan buah segar mulai membaik di kisaran Rp2.400 per kilogram. Dan pemerintah meminta seluruh pabrik kelapa sawit mematuhi SK Gubernur untuk melindungi petani sawit.
3: Telah tetap berjalan. Oleh sebab itu, maka Pak Wagub langsung mengambil langkah-langkah mengadakan sosialisasi petunjuk Kementerian Pertanian, ya, bersama dengan pemerintah daerah, dengan pihak PKS dan sebagainya, supaya mengikuti daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun hingga sekarang belum sampai situ, namun setelah pasca turun harga anjlok sampai 1.800 sekian, sekarang kan sudah di atas 2.000 sekian. Nah, ini artinya peran pemerintah daerah sini sangat penting untuk menyampaikan itu untuk membantu rakyat seperti itu.
0: Jadi berharap seluruh pabrik kelapa sawit mematuhi SK Gubernur tentang penetapan harga TBS demi menjaga kesejahteraan petani sawit Bengkulu. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin usaha jika pelanggaran terus terjadi. Penataan kawasan Danau Dendam tak sudah dipercepat. Pedagang sudah kosongkan lokasi. Laporan selengkapnya bersama rekan Bisara Sianipar.
4: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Murlin Hanizar mengatakan pihaknya melakukan peninjauan terhadap pengosongan area pedagang di kawasan pembangunan Danau Dendam tak sudah di DTS Kota Bengkulu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penataan dan pembangunan kawasan wisata dapat berjalan lancar tanpa hambatan ketika pekerjaan fisik dimulai. Murlin menjelaskan beberapa waktu lalu masih terdapat pedagang yang beraktivitas di sepanjang kawasan sekitar Jalan Dendam. Namun setelah adanya surat himbauan disampaikan kepada para pedagang, mereka secara sukarela penuh kesadaran menghentikan kegiatan berjualan di lokasi tersebut. Ia berharap komitmen tersebut dapat terus dijaga sehingga kawasan yang akan ditata tidak kembali digunakan untuk aktivitas pedagang.
5: Insya Allah para pedagang yang beberapa waktu lalu masih melaksanakan

0: tempat berjualan yang ditinggalkan pedagang akan segera dibersihkan untuk mendukung kelancaran proses pembangunan. Bisa Reseni Par melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, hasil rapat kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, anggota Komisi 5 DPR RI yang juga daerah pemilihan atau Dapil Provinsi Bengkulu Erna Sari Dewi, guna membahas berbagai isu strategis pembangunan infrastruktur nasional, menekankan pentingnya penguatan sinkronisasi dan koordinasi antara kementerian teknis dengan Dinas Pekerjaan Umum di daerah agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Politisi perempuan Nasdem ini menyoroti masih adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan antara pemerintah pusat dan dinas-dinas PU di daerah yang dinilai berdampak pada lambatnya pelaksanaan sejumlah program infrastruktur. Dimanalah kondisi di lapangan menunjukkan masih terbatasnya kemampuan teknis dan kelembagaan dinas daerah yang tercermin dari rendahnya progres sejumlah proyek strategis. Bahkan data yang disampaikan dalam rapat menunjukkan penanganan 52 bendungan di daerah baru mencapai sekitar 8%. Sementara dari 65 daerah irigasi kabupaten dan provinsi, progresnya masih sekitar 5%. Untuk itu diharapkan keterlibatan Kementerian PU di daerah harus memberikan dampak nyata, khususnya dalam peningkatan kapasitas melalui transfer pengetahuan dan transfer teknologi kepada perangkat daerah.
2: Jika Kementerian

0: di daerah-daerah untuk adanya transfer knowledge dan juga transfer teknologi.
1: Lebih lanjut, Erna juga menambahkan bahwa penguatan kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan berkelanjutan melalui dukungan DPR RI. Dari jembatan Sekunyi Kecil di Kabupaten Bengkulu Selatan kini resmi kembali difungsikan dan sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sebelumnya, jembatan ini putus total akibat diterjang banjir. Pembangunan jembatan ini dilakukan secara bertahap oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Bengkulu. Pejabat pembuat komitmen PPK 2.2 BPJN Bengkulu, Wiwin Sepriadi, mengaku bersyukur proses pembangunan berjalan lancar hingga akhirnya jembatan kembali dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Meski saat ini jembatan sudah dapat digunakan, namun proses administrasi serah terima aset ke pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan masih menunggu jadwal dari pemerintah pusat. Festival drum band dalam rangka hari ulang tahun Kota Curup ke-146 berlangsung meriah pada 3 Juni 2026. Diikuti puluhan peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan oleh masyarakat sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Curup. Lomba drum band diikuti oleh peserta tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Setiap tim menampilkan kemampuan terbaik mereka melalui atraksi baris-baris, permainan musik, serta formasi yang menarik perhatian penonton. Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bobby Harpa, memberikan apresiasi atas terselenggaranya festival drum band tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah pembinaan bakat dan kreativitas generasi muda. Anda sedang mendengarkan juga menyaksikan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan juga di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur siap mengirim tim kesenian saat pagelaran Tabut Bengkulu 2026. Selengkapnya bersama Rohil Minata.
2: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur siap meramaikan Festival Tabut 2026 yang diselenggarakan pada bulan Juni di Kota Bengkulu. Dinas Pendidikan akan mengutus satu tim kesenian yang akan tampil pada pagelaran akbar Tabut nanti. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur Hertawan Syah mengatakan, secara keseluruhan pihaknya siap mengutus tampilan dari Sanggar Seni Binaan untuk acara Tabut nanti. Keterlibatan seniman muda ini menjadi

0: menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan dan memajukan khasanah budaya khas Kabupaten Kaur di tingkat provinsi. Namun saat ini pihaknya masih menantikan juknis pelaksanaan dari kegiatan tersebut agar penampilan sanggar seni sesuai dengan standar kurasi panitia. Sembari menunggu petunjuk teknis yang pasti, tim pelatih di daerah terus mematangkan koreografi, tari, dan komposisi musik. Persiapan intensif ini dilakukan agar Duta Seni Bumi Saases Hijian dapat tampil memukau di hadapan ribuan pasang mata. Festival Budaya Akbar ini rencananya akan dipusatkan di Sport Center Kota Bengkulu.
1: Kebetulan kini kita masih nunggu juknis dari Bengkulu. Entah kita dalam bentuk pagelaran katanya. Itu nanti akan ada untuk kabupaten kota. Sementara ini info dari mereka, itu masih menunggu apakah kapan dilaksanakan ataukah itu nanti mungkin akan diganti mungkin jenis acara lain sementara ini.
0: Menurut Hertawansah, ajang ini sangat penting karena sekaligus menjadi wadah promosi pariwisata yang sangat potensial bagi daerah-daerah penyangga seperti Kabupaten Kaur. Untuk itu kesempatan ini tidak akan disia-siakan demi memaksimalkan pementasan. Hertawansyah berharap dengan adanya kolaborasi antar pelaku seni di Kabupaten Kaur bisa mementaskan sesuatu yang terbaik pada ajang Tabut 2026 dan semoga melalui ajang ini kesenian dan kebudayaan Kaur bisa lebih dikenal. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Mukomuko tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas petugas pendataan, tetapi juga memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. Staf Pemateri Badan Pusat Statistik Rehan Geisang Almuazam menegaskan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada kemampuan petugas, tetapi juga dukungan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, hal ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sebelum terjun ke lapangan. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, menegaskan komitmen penuhnya dalam mendukung penegakan hukum serta perlindungan terhadap ekosistem kawasan hutan negara. Sikap resmi ini disampaikan langsung oleh Bupati Bengkulu Selatan, Haji Rifai Tajudin, merespon perkembangan kasus penerbitan sertifikat hak milik atau SHM ilegal di kawasan hutan produksi terbatas HPT Bukit Rabang. Pernyataan tegas dari orang nomor satu di Kaur ini menjadi sinyal kuat bahwa otoritas daerah tidak akan memberikan toleransi maupun proteksi kepada pihak manapun yang terlibat. Kasus yang kini bergulir di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan diketahui telah memasuki babak baru pasca penetapan 6 orang sebagai tersangka. Rifai menilai bahwa akselerasi penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memeriksa puluhan saksi merupakan bentuk keseriusan negara dalam menyelamatkan aset daerah. Pihaknya mendesak agar proses peradilan berjalan secara objektif demi mengungkap akar permasalahan penyalahgunaan wewenang administrasi pertanahan tersebut secara transparan. Bupati menambahkan, indikasi pelanggaran ini tidak boleh dipandang secara sempit dari sudut pandang maladministrasi agraria semata, melainkan dari dampak kerusakan lingkungan yang masif. Guna menghasilkan angka kerugian akuntabel di persidangan, pemerintah daerah meminta tim penyidik memaksimalkan kajian teknis dari para ahli kehutanan serta kantor jasa penilai publik. Seluruh hasil uji laboratorium mengenai dampak perambahan lahan ini wajib dikawal secara ketat agar tidak ada data krusial yang terabaikan dalam pembuktian hukum. Langkah preventif juga langsung diambil dengan menginstruksikan sekretaris daerah dan inspektorat untuk berkoordinasi bersama Badan Pertanahan Nasional guna melakukan audit internal skala besar. Evaluasi menyeluruh ini difokuskan pada pengetatan prosedur penerbitan dokumen hak milik di wilayah administratif yang berbatasan langsung dengan perimeter hutan negara. Guna meregakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur kembali menggelar lelang hewan ternak hasil penertiban pada Kamis pagi 4 Juni 2026, bertempat di kantor Satpol PP Kaur. Proses lelang ini terpaksa dilakukan karena hewan ternak yang sebelumnya telah diamankan oleh petugas tidak kunjung diurus atau diklaim oleh sang pemilik. Kepala Satpol PP Kaur Budi Sastra Hermawan mengungkapkan bahwa hewan ternak yang dilelang kali ini adalah satu ekor sapi jantan berusia sekitar 2 tahun dengan ciri fisik berbulu coklat. Ia menegaskan bahwa kegiatan lelang ini bukan yang pertama maupun yang terakhir. Agenda penertiban dan lelang ini rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai efek jera. Melalui momentum ini, Budi Sastra Hermawan kembali mengimbau dengan tegas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaur untuk selalu menjaga dan mengandangkan hewan ternak mereka. Langkah ini dinilai krusial agar hewan kaki empat tidak lagi berkeliaran bebas di fasilitas publik yang dapat merusak lingkungan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Satpol PP Kabupaten Kaur berkomitmen akan terus menggencarkan penertiban ini demi mewujudkan visi Kabupaten Kaur yang bersih dan zero ternak berkeliaran. Penetapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS tahun 2022 masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah proses pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada korban tindak kekerasan seksual. Ketua Yayasan Pupa Bengkulu, Susi Handayani, mengatakan bahwa kesulitan dalam pemberian kompensasi kepada korban terjadi karena hingga hari ini belum terdapat kantor lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK di Bengkulu. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, sering menghadapi hambatan dalam melakukan koordinasi terkait pemenuhan hak-hak korban. Selain persoalan kompensasi, hambatan lain dalam penerapan Undang-Undang TPKS juga terdapat pada Pasal 14 yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE. Susi Handayani menilai cakupan pasal tersebut masih terbatas, sehingga dalam prakteknya banyak kasus KSBE yang justru ditangani menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Ditambahkan Susi, penggunaan Undang-Undang ITE dalam penanganan kasus KSBE ini berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi korban. Pasalnya, dalam kondisi tertentu korban dapat berisiko diposisikan sebagai pelaku. Untuk itu diperlukan penguatan regulasi dan pemahaman agar penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik tetap berorientasi pada perlindungan korban. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita untuk berita daerah siang ini. Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di berita daerah untuk edisi siang ini, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar, baru saja kita bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah pukul 13.27 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda kembali menyimak kami di Lintas Bintuhan Siang di RRI Bintuhan ya. Dan kebersamaan kita kurang lebih tersisa 30 menit ke depan. Nanti akan tuntas tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, nanti akan kami hadirkan Pro Dangdut tepat pada pukul 14 seperti biasa, tapi nanti dengan rekan kerja yang lain. Kami hadirkan ada Budi Doremi, melukis senja spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu buah lagu dengan Ziva Mangno ya, tak sanggup melupakan. Pendengar, kabar baik ini bagi para tenaga pendidik ya, dan juga pelayanan keagamaan di Indonesia. Nah, Kementerian Agama tengah menyiapkan ini ada program perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi guru madrasah, tenaga pendidikan, pengajar pesantren, imam masjid, hingga ke muazin. Nah, program ini bertujuan untuk memberikan jaminan sosial dan perlindungan dari berbagai risiko kerja yang mungkin dihadapi. Menteri Agama Nasaruddin Umar ini menegaskan bahwa perlindungan sosial ini merupakan langkah penting untuk menjaga kesejahteraan para pendidik dan pelayanan keagamaan yang memiliki peran besar dalam masyarakat. Nah, pemerintah daerah nantinya juga akan dilibatkan dalam pembiayaan premi agar manfaat program ini dapat dirasakan secara luas di seluruh Indonesia. Itu dia pendengar, guru madrasah hingga pengajar pesantren di seluruh Indonesia ini bakal mendapatkan BPJS ketenagakerjaan. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

98,8 FM RRI Pintu Peringar, satu buah lagu dari Elswaro pendengar dengan Dear Diary. Peringar pukul 13.58 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintuhan siang edisi hari tepatnya pada hari Kamis, pendengar, tanggal 6 Juni, maksudkan pukul tanggal 4 Juni 2026. Dan kita tuntaskan perjalanan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sarari Bintuhan. Anda sudah mendengarkan ada Rindu Aku Rindu Kamu ya. Nah, dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk di siang hari ini. Kita jumpa kembali tepatnya pukul 14 hari sudah kami hadirkan lagu-lagu Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Bagi Anda yang pengen gabungan dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan di 0739616555 untuk request lagu kesayangan Anda di siang hari ini. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ya, baru nggak tersambung berapa kali aja.
1: Iya ya, udah lupa sama Pak Amir ya.
2: Gimana kabarnya Mbak, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Amir gimana hari ini? Baik nggak?
2: Beberapa hari ini nggak beruntung aja, jadi kita bahasan tentang panas-panasan.
1: Sama, di sini juga panas banget malahan.
2: Ya langsung aja kita request lagu ya.
1: Boleh, lagunya apa tuh?
2: Lagunya Ku Pinta Maafnya aja dari ya pemalingnya
1: ya. Oke, nanti Mbak Desi cariin ya.
2: Salam-salamnya buat Putra GBL di Tanjung Sakti sana ya. Ya, selamat siang, selamat beristirahat ya, panas sekali nih.
1: Sama di sini juga panas banget.
2: Salam spesialnya untuk Mbak yang lagi di BRRI yang hari ini. Kita pun selamat siang menjelang sore, selamat bertugas sama teman-teman kita Mbak.
1: Makasih Pak Amir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Amir cuaca di situ panas banget. Sama sih di Kaur juga beberapa hari ini, kayaknya ada dalam seminggu ini deh. Gak tahu apa udah masuk ke musim kemarau apa gimana, kok cuacanya wah luar biasa panas banget ya. Halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
1: Sehat selalu.
3: Sebaliknya, ya sebaliknya gimana Mbak Desi?
1: Mbak Desi juga baik. Tapi cuacanya aja yang wah luar biasa panas banget di sini.
3: Ya nggak apa-apa, panas udara ya, penting jangan pada hatiku Mbak Desi.
1: Kalau hati sih tergantung situasi ya. Kalau situasinya lagi adem kayaknya nggak panas deh.
3: Tapi Mbak Desi nggak kepanasan ya?
1: Kalau sekarang lagi enggak.
3: Ya, pinjemin dong hasilnya sama aku.
1: Oh, jangan. Kita saling pinjem aja deh. Aku pengennya AC alam. Ini udah bawa aja.
3: Ya udah, aku bawa.
1: Oh ya udah, ntar Mbak Desi kirim ya.
3: Ya, aku. Pokoknya aku bawa dirimu.
1: Oh gitu. Lagunya apa nih Mas PK?
3: Kecilan ya. Kok bisa kecilan sih Mbak Desi?
1: Bisa lah. Aku tuh udah cirin semua. Cuman kadang pengen validasi aja sih.
3: Iya.

0: silsilah ya. Ngapain mau nangis-nangis terus? Bosen juga dibikin nangis mulu ya.
1: Ya gimana Mbak Desi?
0: Jangan dibikin ngambek terus, nanti.
1: Tapi aku senang betul loh lagu itu.
0: Iya.
1: Ada lagunya Mbak Desi?
0: Ini lagi dicari. Usah kau tangisi.
1: Mbak Desi jarang siaran sih Mbak Desi.
0: Kata siapa? Mbak Desi siaran terus minggu ini pul.
1: Hai, aku rindu benar sama Mbak Desi. Mana suaranya?
0: Ini suaranya. Oke, salamnya buat siapa ini? Usah kau tangisi dari Dayu Age.
1: Ya, salamnya untuk ini Pak Pera yang lagi luka parah.
0: Kenapa dia?
1: Ya lagi luka parah tuh Pak Pera. Untuk pro RRI Bintoha, untuk penggemar Pro Dangdo, Pak Nasarudin ya lama nggak ngabung. Sama si ini Le Sukari, sama Bu Windanya. Dang Yanto udah lama nggak ngabungan ya.
0: Dang Yanto kemana Dang Yanto?
1: Itu sih Le Sukari itu kan gurunya Mbak Desi ya.
0: Sama aja suaranya.
1: Hah?
0: Suaranya sama Pak Guruku dulu.
1: Masa Pak Guru dilupain?
0: Iya, Le Sukari. Pak Guru sama Bu Guru, Bu Linda mana naik dong?
1: Nah ya nanti udah aku ini, kalau aku udah melorot baru deh.
0: Oke. Untuk siapa lagi nih?
1: Ya itu aja ya Mbak Desi, aku tak melorot malam-malam Mbak Desi ya.
0: Oke, thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia ada Mas Peka yang pengen dengerin lagu katanya Usah Kau Tangisi. Di belakangnya kita masih menantikan satu penelpon lagi. Selepas itu nanti kita bakal puterin lagu yang udah kami siapin ya. Halo, Pradangdut.
2: Dangdut dengan kita.
0: Siapa di mana?
2: Yang Bunga Tanjung.
0: Yan Bunga Tanjung.
2: Ya, di Jembatan Padang Guci.
0: Di Jembatan Padang Guci, gimana kabarnya ya. Di situ?
2: Panas.
0: Panas juga sama di sini juga panas sekali. Kalau ada di Jembatan Padang Guci tuh enak nyebur ya.
2: Iya. Banyak air.
0: Iya, banyak air. Enakan nyebur di siang gini.
2: Lagunya Bola.
0: Bola. Oke, Bola. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk semuanya yang dengar RRI Bintuan aja.
0: Siap. Nanti Mbak Desi puterin lagunya ya.
2: Udah, gitulah ya.
0: Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengennya katanya Bola, 3 lagu kami siapkan untuk Anda pendengar. Segera kami hadirkan ada Ku Minta Maafmu.

0: kita.
1: Ya, pendengar, itu dia lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda sesuai dengan requestan ya, mudah-mudahan gitu. Nah, buat Anda yang masih pengen gabungan di 0739161655 dalam acara Pradangdut, Dangdut adalah kita. Masih bakal Mbak Desi terima ya, karena waktunya masih ada. Dan masih 30 menit lagi. Jadi buat kamu yang pengen gabungan di 0739161655 dalam acara Pradangdut, Dangdut adalah kita. Kayaknya Mbak Desi kangen juga ya sama Pak Nasrudin, gak ada gabungan. Ah, mana gitu ya. Terus juga halo Pradangdut,
2: Dangdut adalah laki.
1: Nah baru aja sih Mbak Desi ini apa sih?
2: Kabarnya Mbak Yanti.
1: Alhamdulillah baik. Tadinya baru aja disebut mana gitu. Ah, ya kok belum gabungan gitu.
2: Halo.
1: Halo.
2: Gimana kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Syukurlah kalau sehat.
1: Cuacanya
2: gimana? Kayak sini rupanya ya, panas nyepul.
1: Iya, panas banget. Bikin males keluar ruangan gitu. Lagi panas banget, panas banget kayak gitu. Mungkin sama ya di situ juga kali ya.
2: Sama lah, mungkin serentak ya.
1: Apa mau ke musim kemarau kali ya?
2: Mau kemarau apa ya? Kemarau kering ya.
1: Kemarau di hatimu.
2: Oh jangan.
1: Oh jangan gitu ya.
2: Agam-agam lah.
1: Gitu.
2: Enggak usah lah.
1: Jangan main kemarau-kemarau ya. Gersang gitu. Ya lagunya apa biar nggak gersang ini?
2: Lagunya apa ya? Lagunya apa, bayanganmu apa, cinta dalam suci, mana yang bagus?
1: Wah, seleranya apa itu? Pengen bayangan muka, bayangan siapalah itu?
2: Oh enggak, janganlah bayangan muka. Ini cinta dalam suci aja.
1: Cinta dalam suci, bukan suci dalam cinta.
2: Sama juga.
1: Oke. Oke.
2: Gak ramai yang masuk. Yang gabungan juga banyak pak.
1: Ada beberapa yang udah gabungan.
2: Beberapa orang atau beberapa ekor?
1: Oh. Kalau beberapa ekor kayaknya Mbak Desi ajaib juga tuh bisa ngomong.
2: Ajaibnya.
1: Iya.
2: Serem.
1: Termasuk ini yang lagi gabungan, kalau beberapa ekor Mbak Desi mau sebutin apa?
2: Kayaknya aku mau minta satu kalau beberapa ekor mau di ini mau sendiri.
1: Apa? Oh iya. Nggak boleh. Apa tadi ya? Tuh kan jadi lupa Mbak Desi judulnya. Apa sih tadi judulnya?
2: Judulnya suci dalam cinta. Bukan cinta dalam suci.
1: Beneran ini balik. Yang mana?
2: Kalau balik kok nggak fokus, kenapa ya?
1: Itu dia makanya. Aduh. Dalam
2: gara-gara lagi nengok ini Abu Juanita yang kasih anaknya.
1: Itu dia. Kayaknya suci dalam cinta deh. Gak ada suci cinta dalam suci itu.
2: Iya, cinta dalam suci. Gak ada.
1: Kayaknya Mbak Desi belum nemu deh. Cinta dalam suci. Suci ya, dalam cinta ada sih. Iya.
2: Ganti aja, tapi
1: apa?
2: Kenapa ya kok sampai sungguh berat?
1: Hah?
2: Sungguh berat.
1: Sungguh berat. Aduh, kayaknya berat banget ini. Galau mulu ini kenapa ya?
2: Oh, udah move on kok.
1: Oh, udah move on. Move on sih di mulutnya aja ini kayaknya. Hatinya belum ini. Oke, oke deh, sungguh berat. Ya udahlah, nanti nikmatin lagunya ya. Asal jangan mewek aja.
2: Iya. Berat di tangguh-tangguh aja, walaupun berat. Namanya kewajiban.
1: Iya, apa boleh buat, asik apa juga sih. Ya udah, sungguh beratnya jangan dikasihkan Mbak Desi ya.
2: Nanti enggak ini ya, enggak keangkat ya.
1: Iya, enggak maulah yang berat-berat. Oke.
2: Suruh aja, suruh ini kalian yang bawanya.
1: Enggak ada yang mau kalau yang berat-berat.
2: Enggak, cari yang ringan aja.
1: Nah, kalau yang ringan mungkin kali ya, sungguh ringan gitu. Ntar Mbak Desi bikin sendiri kalau gitu.
2: Salamnya ya.
1: Mm-hmm.
2: Yang udah masuk kan, selamat siang bilang sore.
1: Mm-hmm.
2: Terus ada Bang Radul.
1: Mm-hmm.
2: Ada Pak Nasrudin.
1: Mm-hmm.
2: Bang Rimba yang gak pernah masuk lagi.
1: Iya, kayaknya udah di dalam rimba itu.
2: Juga ada Pak Vera.
1: Uh-huh.
2: Ada PK alias Putra Kungkil.
1: Uh-huh.
2: Kirain kemarin PK itu kependekan dari penantian kita.
1: Taunya Putra Kungkil.
2: Nyatanya Putra Kungkil.
1: Mbak Desi aja baru tahu ini Putra Kungkil.
2: Apa?
1: Kungkil tuh apa sih artinya ya?
2: Gak tahu aku.
1: Oh, gak tahu. Oke, oke, lanjut deh salamnya buat siapa lagi?
2: Buatnya jangan
0: kulit sawo mata tentang
2: ini. Buatnya Jana aja di BRT. Terus buat Mama Adepina di Panjang Agoriana. Ada Mbak Dina Melinda juga di sana, ada Wan Setiawan juga di sana. Terus ada Bandar Sayur ya, bukannya ini Bandar Buah-Buahan ya,
1: Bandar Sayur lah.
2: Sayur di Oku Selatan. Ada Rimbas juga di Oku Selatan juga. Terus ada Titian Putri juga di Lampung Barat, Jara Malang di Lampung Barat juga, Bunda Ulfa Bidaya di Lampung Barat juga. Untuk semuanya tanpa terkecuali katanya.
1: Oke.
2: Yang bilang sore. Untuk Mbak Yantinya kebagian, karena ceng-ocengnya jadi Mesir sana ya.
1: Makasih.
2: Adanya seminat tubuhnya selalu fit tanpa kekurangan apapun. Panjang umurnya, berhakinya, lancar urusannya. The best of the best saja ya.
1: Oke, thank you.
2: Sudah ya, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya untuk lagunya Mbak Desi nggak dikirimin ya, nggak dispesialin, sungguh berat gitu ya, karena memang ini benar-benar berat ya kayaknya ya. Di belakang Putra 1116 ada siapa lagi yang pengen gabungan di 0739610655 untuk di siang hari ini, buat Pak Nasrudin, buat gimana kabarnya ya Pak Nasrudin, Pak Pera juga, terus juga pendengar Pak Ani yang ada di Padang Guci, gimana kabarnya Pak Ani, udah jarang juga gabungan ya. Terus buat Ibu Linda, Pak Guru, Pak Mawardi nih yang udah lama banget gak gabungan, kayaknya udah tenggelam banget nih Pak Mawardi, kemana tuh Pak Mawardi, naik dong sesekali ya bareng Mbak Desi, ngobatin rindu kayaknya ya buat Pak Mawardi. Terus juga buat Dang Yanto, buat yang di Maju kemarin Mbak Desi lupa siapa namanya ya. Terus buat semuanya deh, pokoknya dari A sampai Z katanya gitu ya. Kita bakal puterin lagu yang udah Mbak Desi siapkan, ada Sungguh Berat, spesial untuk yang request.

0: Baik, beri 98,8 MHz RRI Bintuan Tuntas. Sudah untuk lagu-lagu dangdut ya, ada Lesti Terkesima untuk menuntaskan lagu-lagu para dangdut untuk di siang hari ini. Terima kasih pokoknya mendengar untuk Anda yang udah gabungan di 0739 16 1655. Besok Anda bisa gabungan kembali di jam yang sama pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kebersamaan kita masih cukup lama mendengar hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat kita bisa mendengarkan beberapa lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda.
1: Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

0: Baik, mendingan untuk lagunya sepertinya tidak bisa kami tuntaskan karena kita akan bergabung ke program Satu Hari Bengkulu untuk kita dengarkan siaran berjaringan Asta Beranda Asta Cita.
1: Seperti ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan

0: mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat? Berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
1: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
2: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
1: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
2: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih? Masih contohnya kayak toilet lah Mbak ya. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan. Kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toilet

0: gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuman kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller, itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan.

0: menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam berlapis, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen tuh menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik mulai sosial media, mulai gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?

0: bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moluku Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
1: terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan. Cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah ya. Jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul sekali.
1: Oke. Nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya, karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh betul.
2: Nah memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren, keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya? Saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Yeah. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Yeah. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu, yang feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

0: masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan. Menghadir kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, baru saja kami hadirkan tadi bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk program berjaringan Asta Cita Nasional. Beranda Asta Cita Nasional akan hadir lagi minggu depan di pukul 15. Dan untuk kebersamaan kita di Bengkulu sore ini akan lanjut nanti pukul 16, kami akan hadirkan juga informasi Sebelajar Sumba dari Warta Belajar Sumba yang akan disiarkan dari RRI Pro 1 Jambi. Tetap di Bengkulu sore ini.

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Alhamdulillah untuk sapi pemerintah Provinsi Bengkulu atas nama PMP Bengkulu itu yang sampai saat ini laporan di Bepom Kaskaya itu sebanyak 22 ekor sapi. Dan salah 22 ekor sapi ini akan kita sebar ke beberapa kabupaten, satu kota, kemudian juga di provinsi.
2: Untuk ketersediaan hewan hidup yang akan dikurbankan di Kabupaten Waikanan itu insya Allah cukup, sangat cukup. Jadi masyarakat kalau mau membeli hewan kurban di Kabupaten Waikanan itu yang sehat dan sesuai syariah, belilah di Waikanan saja, tidak usah yang di luar, karena jaminan kesehatan itu yang akan kami periksa. Ketika pelaksanaan pemotongan juga kami akan memantau dan mengawasi pemotongan hewannya itu sesuai syariah atau tidak.
3: Hari ini dari pemerintah Kabupaten Bangka membantu untuk membantu tenda 3 unit dan
4: ya, berangkat. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami. Dan sore hari ini kita bersama dalam Warta Belaja Sumba untuk edisi Kamis 4 Juni 2026. Dan akan hadir informasi-informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Akan menghadirkan berita-berita dari Warta Belaja Sumba dari Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Anda bersama kami RRI Jambi untuk Warta Belaja Sumba, selengkapnya bersama saya Suci Rahayu. Warta Belaja Sumba untuk edisi sore hari ini di 4 Juni 2026 kami awali dari RRI Palembang. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Walhi Sumatera Selatan mengingatkan terkait ancaman kerusakan lingkungan akibat industri tambang yang terjadi di Sumatera Selatan. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
5: Pendengar dari RRI Palembang, terkait Hari Lingkungan Sedunia yang juga masih terkait dengan Hari Anti Tambang, Walhi Sumatera Selatan mengingatkan industri tambang masih menjadi ancaman serius bagi keselamatan lingkungan hidup dan ruang hidup masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Ancaman itu menyusul diperingatinya Hari Tambang pada tanggal 29 Mei lalu. Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, Ersa Hairunisa Suhada, mengatakan bahwa di peringatan Hari Lingkungan Sedunia ini juga, Walhi Sumatera Selatan masih akan terus mensosialisasikan pentingnya pemerintah dan pihak terkait akan peduli terkait dengan ancaman tambang, khususnya di Sumatera Selatan yang berupa tambang batu bara. Menurutnya, Sumatera Selatan ini sebagai salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai sekitar 120,74 juta ton di tahun 2025. Tingginya produksi tersebut menunjukkan ketergantungan terhadap hasil energi fosil, maksud kami, masih sangat besar dan terus didorong oleh pemerintah maupun korporasi. Nah, Walhi Sumatera Selatan mencatat sepanjang tahun 2025 terjadi 201 bencana ekologis di provinsi ini, kemudian terdiri dari 107 kejadian banjir, 27 tanah longsor, 66 kebakaran, dan 1 kejadian banjir bandang. Salah satu wilayah yang kini dinilai terancam akibat aktivitas pertambangan adalah kawasan Bukit Kendi di Kabupaten Muara ini. Aktivitas tambang di kawasan tersebut ini mengancam benteng alam, kawasan resapan air, serta ruang hidup masyarakat sekitar. Nah, Walhi mengatakan keberadaan industri tambang di Bukit Kendi ini berpotensi memperparah kerusakan ekologis wilayah di Kabupaten Muara Inim yang selama ini telah mengalami tekanan akibat eksploitasi batu bara secara masif. Aktivitas pertambangan di kawasan perbukitan juga dinilai meningkatkan ancaman banjir, longsor, dan krisis air bersih. Dari RRI Palembang, Nova Arena melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Palembang kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Berikut Ihwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung menghimpun tanggapan masyarakat terkait peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026.
1: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting bagi kita semua untuk semakin meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Lingkungan yang bersih dan sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Saat ini kita menghadapi berbagai tantangan di lingkungan, mulai dari persoalan sampah, pencemaran, hingga perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan. Karena itu diperlukan langkah nyata dan hal-hal sederhana seperti mengurangi sampah plastik, membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan, serta menjaga sumber daya alam. Saya berharap peringatan lingkungan hidup sedunia tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu membangun kesadaran dan budaya hidup ramah lingkungan dan yang berkelanjutan. Dengan kepedulian dan kerjasama semua pihak, kita dapat mewariskan lingkungan yang baik, lebih hijau, lebih sehat bagi generasi mendatang. Mari bersama-sama menjaga bumi, karena lingkungan yang lestari adalah investasi terbaik untuk masa depan anak cucu kita.
2: Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum bagi generasi muda untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan. Nah, kita harus lebih aktif dalam kegiatan penghijauan, menjaga kebersihan, dan mengkampanyekan gaya hidup ramah lingkungan. Lingkungan yang bersih membuat masyarakat lebih nyaman dan sehat. Saya harap kesadaran masyarakat terus meningkat agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga menjadi pengingat penting bahwa pendidikan lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak perlu diajarkan mencintai alam agar tumbuh menjadi generasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Semoga peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran dan aksi nyata seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan demi kehidupan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Terima kasih.
0: Menuju ke RRI Jambi. Berikut dapat Anda ikuti wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jambi terkait peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026.
3: Bu, besok itu kan tanggal 5 Juni itu kan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan kami ingin mengangkat tema berkaitan apa peringatan Hari Lingkungan Hidup, tapi lebih terfokus pada penanganan sampah plastik dan upaya kita mengurangi sampah plastik di wilayah Provinsi Jambi secara khusus. Mungkin di DLH sendiri punya program utama, Bu, yang dijalankan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, terutama Bu Nelly?
4: Jadi sebenarnya apa ya, program pengurangan sampah ini kan sudah lama dilakukan, artinya dari tahun ke tahun fokusnya sama, kemudian juga metodenya juga sama, misalnya dengan mengurangi penggunaan produk-produk yang plastiknya banyak atau kita berbelanja bawa kantong plastik. Namun sepertinya program seperti itu kalah dilintas oleh begitu banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Jadi nampaknya pendekatan teknologi lah yang harus dilakukan untuk mengurangi beban sampah plastik tersebut. Salah satunya yang sedang digagas saat ini adalah membangun instalasi waste to energy. Jadi sampah dikelola atau diolah menjadi energi. Itulah yang saat ini sedang diinisiasi oleh Pak Gubernur Jambi dan sedang kami upayakan agar kelengkapan-kelengkapannya siap atau batas mereka siap.
3: Baik. Bu Nelly, disampaikan tadi memang upaya untuk mengurangi sampah plastik ini kan sudah dilakukan sejak lama begitu ya Bu ya. Kemudian dari upaya yang program yang kita terapkan itu, seperti apa efektivitas keberhasilannya nih Bu Nelly?
4: Ya kalau saya boleh bilang itu sangat minim ya, hanya sedikit efektivitasnya. Artinya memang mindset merubah masyarakat kan agak susah ya, tidak bisa sekejap. Apalagi kita dari kecil juga tidak ada pendidikan ataupun arahan untuk mengurangi sampah atau tidak menggunakan sampah yang plastiknya nggak bisa didaur ulang. Jadi menurut saya kalau seperti apa, menurut saya sih sangat rendah gitu.
3: Sangat rendah ya Bu, belum. Artinya perlu inovasi-inovasi baru yang bisa yang harus kita lakukan untuk bisa apa ya mencapai atau melakukan program pengurangan sampah ini bisa berhasil begitu ya Bu ya?
4: Menurut saya itu adalah pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi harus ditekankan. Kemudian yang kedua adalah masalah berdesain misalkan. Jadi kalau pendekatan dengan aturan regulasi itu mungkin lama kok begitu.

0: ada adalah jumlahnya sedikit, tapi tidak mampu menyerap sampah plastik yang dihasilkan setiap harinya atau setiap di setiap tempat. Kemudian yang kedua, nilai jualnya juga tidak terlalu besar, sehingga banyak sekali pengrajin-pengrajin yang seperti itu akhirnya tidak melanjutkan usahanya. Jadi itu kalau kendalanya di sana, kurang jumlahnya, tidak mampu untuk mengimbangi sampah plastik yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, nilai tambahnya juga sedikit, artinya rupiahnya juga sedikit, sehingga motivasi pun menjadi berkurang setelah itu.
1: Ibu, terakhir mungkin ada himbauannya kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, terutama untuk mengurangi sampah plastik, Bu, di momen hari peringatan lingkungan hidup sedunia nih, Bu.
0: Iya, baik. Tema hari lingkungan hidup sedunia tahun ini adalah saatnya kita bekerja untuk iklim. Jadi perubahan iklim itu untuk diketahui salah satu faktor penyebabnya adalah timbunan sampah, karena gas metan yang dihasilkan dari sampah menimbulkan gas rumah kaca. Maka kami berimbau kepada masyarakat agar jika ingin berpartisipasi untuk iklim, untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang drastis, maka marilah kita urus sampah masing-masing supaya tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan kita, terutama iklim.
2: Mendengar demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay. Selamat pagi.
3: Selanjutnya kita menuju ke SP Waikanan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan memperketat pengawasan harga singkong guna menjamin kesejahteraan petani lokal. Berikut Ria Tanjung, RRISP Waikanan.
4: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan terus mengawal stabilitas harga singkong. Langkah itu dilakukan agar petani memperoleh kepastian harga saat menjual hasil panennya. Kepala Dinas TPHP Waikanan, Falaudin, kepada RRI mengatakan pengawasan harga dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Menurutnya, pengepul dan pabrik diminta mematuhi keputusan serta instruksi gubernur terkait tata niaga singkong. Selain itu, pemerintah daerah telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pihak terkait. Ia menjelaskan kondisi harga singkong saat ini relatif baik dibanding periode sebelumnya. Karena itu pemerintah berupaya menjaga agar kondisi tersebut tetap bertahan. Namun dirinya mengakui luas lahan singkong di Waikanan mengalami penurunan. Kondisi itu dipengaruhi fluktuasi harga yang terjadi pada beberapa tahun lalu.
5: Jadi kalau dilihat dari keterjaminan harga, yang mudah-mudahan harga yang memang saat ini sudah diberlakukan itu tetap kita kawal. Artinya para pengepul dan pabrik tetap harus sesuai dengan keputusan gubernur dan instruksi gubernur, dan kemudian ada juga surat edaran Bupati Waikanan yang sudah kita sampaikan kepada pengepul dan seluruh pabrik, sehingga untuk keterjaminan harga ini terus-terus tetap dilakukan, dan intinya agar harga ini tetap terjamin dan para petani kita mendapatkan jaminan harga terkait dengan ubi kayu ini. Nah, kemudian kita melihat ubi kayu secara acuan harga sudah cukup baik. Nah, cuma memang pada waktu tahun yang lalu ada beberapa petani ubi kayu kita menanam komoditas yang lain, dan memang kita akui volume atau jumlah lahan ubi kayu kita sudah sangat berkurang karena memang ada fluktuasi harga di tahun-tahun yang lalu.
4: Lebih lanjutnya, sebagian petani memilih beralih ke komoditas lain saat harga singkong kurang menguntungkan. Dampaknya volume produksi dan luas tanam singkong mengalami pengurangan. Pihaknya berharap stabilitas harga dapat meningkatkan kepercayaan petani. Dengan demikian, minat masyarakat untuk kembali menanam singkong dapat tumbuh. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih bersama kami RRI Jambi dalam penyampaian Warta Belajar Sumba. Kita lanjutkan menuju ke RRI Bengkulu.

0: Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB untuk tingkat pendidikan sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama atau SMP tahun 2026 di Kota Bengkulu akan segera dibuka. Berikut laporan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu

0: mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra menyampaikan bahwa pendaftaran SPMB untuk jenjang SD akan dimulai pada 22 Juni 2026. Sementara itu pendaftaran untuk jenjang SMP dijadwalkan mulai dibuka pada 25 Juni 2026. Ilham menegaskan pelaksanaan SPMB tahun ini akan dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disdikbud Kota Bengkulu berkomitmen untuk memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik baru berlangsung bersih tanpa adanya praktik titipan maupun jual beli kursi.
1: Dengan pelaksanaan SPMB untuk jenjang SD akan segera dimulai pada tanggal 22 bulan ini. Itu untuk SD, kalaupun SMP itu dimulai tanggal 25 pada bulan ini.
0: Menurutnya pemerintah daerah terus melakukan pengawasan agar seluruh sekolah menjalankan proses penerimaan siswa baru secara profesional dan berintegritas. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik sesuai dengan jalur yang tersedia. Khusus untuk jenjang SMP, terdapat beberapa jalur penerimaan yang dapat dipilih calon siswa, yakni jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Setiap jalur memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ilham menjelaskan seluruh dokumen yang diajukan oleh calon peserta didik akan melalui proses verifikasi yang ketat guna memastikan keabsahan data. Dengan sistem tersebut, pihaknya berharap tidak ada celah bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan manipulasi dokumen demi mendapatkan kursi di sekolah negeri tertentu. Lebih lanjut, Ilham menegaskan bahwa pemerintah Kota Bengkulu tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB. Seluruh sekolah negeri telah menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk menyelenggarakan penerimaan siswa baru secara jujur dan akuntabel. Disdikbud Kota Bengkulu juga mengimbau para orang tua dan calon peserta didik untuk mengikuti seluruh tahapan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan, serta tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku dapat membantu meloloskan siswa ke sekolah tertentu melalui jalur di luar aturan. Dengan pengawasan yang ketat dan komitmen seluruh pihak, pemerintah Kota Bengkulu berharap pelaksanaan SPMB tahun 2026 dapat berjalan lancar, adil, transparan, dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Kota Bengkulu. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: ditemukan kasus baru, yaitu 29 warga positif mengalami malaria di Belinyu. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Kejadian luar biasa.
2: Tim Kesehatan Kabupaten Bangka menemukan 29 warga yang terkonfirmasi positif malaria saat pelaksanaan screening dan pemeriksaan darah massal atau mass blood survey MBS yang dilakukan di wilayah Kecamatan Belinyu. Temuan diperoleh dari kegiatan pemeriksaan yang menyasar para penambang timah apung di kawasan Batu Atap serta warga yang berada di sekitar lokasi Kecamatan Belinyu. Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyataan Lingkungan P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Anggia Murni, menjelaskan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan 2 Juni 2026.
1: Kita coba mengatasi ini dengan melakukan banyak upaya, ya, baik itu menemukan kasus dan mengobatinya secara tuntas. Kedua, kita intervensi lingkungannya dengan melakukan indoor residual spraying namanya. Ya, jadi kita melakukan penyemprotan pada setiap rumah-rumah penduduk yang rumah-rumah warga yang apa ya, yang positif.
2: Pemeriksaan tindak lanjut tersebut menyasar pada 107 orang termasuk 14 orang yang akan kembali dilakukan pemeriksaan lanjutan pada hari ke-14 setelah minum obat. Selain melakukan pemeriksaan di kawasan tambang, tim gabungan juga menyisir permukiman warga secara door-to-door untuk mengajak masyarakat menjalani tes malaria. Langkah dilakukan guna mendeteksi secara dini kemungkinan adanya kasus di tengah masyarakat. Warga yang terdeteksi positif langsung mendapatkan pengobatan dan penanganan medis sesuai prosedur yang berlaku. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Warta Belajar Sumba sore hari ini bersama RRI Jambi dan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Kaur minta pasar pagi Kasuk Baru dikondisikan karena mengganggu lalu lintas jalan. Laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto dari RRI Bintuhan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoperindak Kabupaten Kaur melayangkan imbauan tegas kepada para pedagang di pasar pagi Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Aktivitas jual beli di pasar tersebut dinilai mulai mengganggu ketertiban umum, terutama kelancaran arus lalu lintas di kawasan sekitar. Sekretaris Diskoperindak Kaur Henryanto minta masyarakat dan para pedagang untuk segera mengkondisikan serta menata ulang pasar pagi tersebut. Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan terkait kemacetan dan kesemerautan jalan yang dipicu oleh aktivitas pasar yang meluber hingga ke bahu jalan. Pihak Diskoperindak Kaur menegaskan bahwa mereka tidak melarang masyarakat untuk mencari rezeki. Namun, ketertiban umum dan kenyamanan pengguna jalan lain juga harus tetap diprioritaskan agar tidak menimbulkan potensi kecelakaan atau konflik di lapangan.
2: Ya, sebenarnya ini sudah lama kemarin itu kami kasih pemberitahuan kepada masyarakat setempat, kemudian khususnya juga kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Desa Kasuk Baru dan Kecamatan Tetap, agar mengkondisikan pasar pagi. Karena mengapa? Ini sebenarnya sudah mengganggu kan ketertiban lalu lintas. Ditakutkan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan di sana, seperti kecelakaan ataupun apa.
1: Hain menambahkan, Diskoperindak Kaur berencana untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa setempat serta instansi terkait guna mencari solusi terbaik. Diharapkan ada penataan atau relokasi lapak agar para pedagang tetap bisa berjualan dengan nyaman tanpa harus mengorbankan hak pengguna jalan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Beralih menuju ke RRISP Belitung.

0: Kabupaten Belitung akan menata ulang para pedagang di kawasan wisata Tanjung Kelayang guna menjaga citra pariwisata Belitung. Arif Juliantoro, RRSP Belitung, melaporkan.
1: Berjalan nanti kita cross check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung berencana menata dan merapikan warung makan yang berada di kawasan wisata Tanjung Kelayang. Penataan dilakukan untuk memperluas ruang publik sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke destinasi unggulan tersebut. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan sebagian warung yang saat ini berada di bibir pantai akan segera dipindahkan ke area yang lebih tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan menyeluruh kawasan Tanjung Kelayang yang telah dibahas bersama para pedagang dan pemangku kepentingan tersebut.
1: Berjalan nanti kita cross check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya, kalau kita yang dalam mungkin tidak apa-apa lah, tapi yang dari Singapura atau yang dari Jakarta itu ya warungnya terkesan kurang mantap. Ya, bahwa berkembang di masyarakat juga usulan para pedagang seperti ini akan kita komunikasikan dengan pemerintah daerah, dengan pihak pengembang. Ya, bahwa ada masukan-masukan ya, siapa tahu lebih mantap lagi untuk kawasan itu. Ya, dari segi geografisnya jadi bahan pertimbangan juga nantinya.
2: Menurutnya, penataan dilakukan agar kawasan wisata memiliki ruang yang lebih luas bagi pedagang sekaligus memberikan pemandangan laut yang lebih terbuka bagi pengunjung. Area publik juga akan diperluas sehingga wisatawan dapat menikmati suasana pantai dengan lebih nyaman. Syamsir menjelaskan, setelah penataan dilakukan, pemerintah berencana melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti taman, tempat duduk, area santai, hingga tenda-tenda kecil yang dapat dibongkar pasang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Tanjung Kelayang sebagai destinasi wisata unggulan Belitung. Selain relokasi warung, Pemkab Belitung juga akan melakukan penataan akses jalan di kawasan tersebut. Dalam waktu dekat, pemerintah akan merapikan sejumlah titik yang dinilai menghambat kenyamanan pengunjung, termasuk memperlebar area jalan menuju lokasi wisata. Lebih lanjut, Syamsir mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mendorong keseragaman bangunan sekaligus pedagang. Penataan tersebut diharapkan menciptakan kawasan wisata yang lebih tertib, bersih, dan higienis. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini 4 Juni 2026, kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci mendorong para generasi muda untuk peduli lingkungan melalui program Baby Tree. Laporan disampaikan Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kerinci, Neneng Susanti, mengajak generasi muda untuk semakin peduli terhadap isu lingkungan. Neneng menegaskan pemuda memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam, mulai dari penghijauan, perlindungan hutan, menjaga air bersih, hingga pengelolaan sampah. Kerinci dikenal sebagai salah satu penyangga lingkungan hidup sekaligus paru-paru dunia. Karena itu, gerakan pemuda yang peduli lingkungan harus terus tumbuh.
2: Harapannya untuk generasi muda yaitu lebih peduli, lebih care terhadap alam. Karena alam ini masih, jika umur kita panjang, kita akan masih lama berdiam di planet bumi ini. Karena planet yang lain belum siap untuk kita huni. Kemudian teruslah bergerak, karena sesuai dengan motonya bergerak bersatu untuk alam, bergerak untuk menanam. Teruslah bergerak, teruslah menemukan ide-ide kreatif, dan lakukanlah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dan jangan lupa kita harus punya strategi, karena tujuan tanpa strategi itu akan sia-sia. Dan saya juga berharap semua pemuda di Kerinci ini juga bisa bergerak untuk alam.
1: Program Baby Tree disebut menjadi harapan besar dalam penyelamatan lingkungan. Tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menjaga, merawat, dan mengembangkan agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat. Neneng optimis keterlibatan generasi muda akan menjadi kunci menjaga kelestarian alam Kerinci di masa mendatang. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian penyampaian informasi bersama Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini di Kamis 4 Juni 2026 bersama RRI Jambi. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan pengarah teknik Hendri Kesuma dan Eko Saputra akhirnya. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Baru saja kami hadirkan informasi Warta Belajar Sumba dari Pro 1 Jambi. Dan kebersamaan Bengkulu sore ini, Anda masih bersama saya Haryansyah hingga pukul 18 nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: FM RRI Bintuha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Fort York atau Benteng York. Tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714 pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714 pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan.

Baik, mendengar masih di kawasan Punya Pondok Pusaka RRI Bintuhan ada 9 ada bayanganmu. Itu dia, ada gak sih bayanganmu ya? Pasti ada lah ya. Apalagi buat seseorang yang lagi kasmaran, kayaknya ada selalu deh bayangannya ya. Dimanapun disebutin namanya gitu ya, gak pernah skip setiap harinya. Pasti ada aja gitu ya yang nyantol di pikirannya tuh gitu. Tuh, agar deh Bupati Kaur klarifikasi pencatutan nama untuk arisan atau koperasi. Ini dia bendera beredarnya informasi yang mencatut nama Bupati Kaur dalam berbagai kegiatan seperti arisan, koperasi, dan juga kepentingan lainnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, Bupati Gusril Pausi menyampaikan klarifikasi resmi kepada masyarakat Selasa 2 Juni 2026 kemarin ya. Dalam keterangannya, Bupati Kaur menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan dirinya memiliki keterkaitan dan tanggung jawab terhadap aktivitas usaha, koperasi, arisan maupun utang piutang oleh oknum tertentu adalah tidak benar. Ia memastikan bahwa semua klaim yang mengaitkan dirinya dengan kegiatan tersebut merupakan tindakan sepihak dari pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Dikatakannya bahwa saya tegaskan bahwa apabila ada pihak yang mengatasnamakan beliau sebagai Bupati Kaur, keluarga Bupati atau mengaku memiliki hubungan khusus dengannya untuk menjalankan bisnis maupun kegiatan lain, itu merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Ya gitu. Dan ditegaskan juga bahwa tidak ada kaitan antara dirinya sebagai kepala daerah dengan aktivitas tersebut. Bupati juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpercaya, agar tidak mudah percaya terhadap klaim-klaim yang mencatut namanya untuk memperoleh kepercayaan, keuntungan maupun dukungan untuk menjalankan suatu usaha. Ia meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dan melakukan verifikasi sebelum terlibat dalam kegiatan yang mengatasnamakan pejabat daerah. Terkait adanya pihak yang merasa dirugikan atau memiliki hak yang belum dipenuhi oleh oknum tertentu, Bupati Kaur mempersilakan agar persoalan tersebut diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Ia juga menegaskan pentingnya penyelesaian masalah secara profesional melalui jalur yang sah. Dan melalui klarifikasi ini, Bupati berharap masyarakat mendapat informasi yang benar, tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan pejabat daerah untuk kepentingan pribadi. Dan ia juga menghimbau agar setiap persoalan hukum maupun keuangan diselesaikan secara profesionalisme dengan peraturan yang berlaku. Nah, berdengar karena sudah menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, tiba hadirnya lagu-lagu daerah untuk Anda mendengar selama 1 jam ke depan.

0: 88 FM RRI Bintuhan.
1: Dari lahir tahun 65.
2: Sudah 10.
3: Sudah keturunan 10
1: juga. Ya, enggak ada lagi yang
3: kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini.
1: Sini ya.
4: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
5: Dari tahun zaman Belanda lah pasti ada, ya, ada Benteng Marlborough ada, itu ada. Pas kota Bengkulu di sini awalnya dulu.
4: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan tentunya untuk keluar masuk udara.
5: Di sini tinggal paling sekitar 30 kakak. Lama-lama ya, buat tuanya ya.

0: Yang tidak kalah menarik adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Nama kelentengnya Vihara Buddhayana. Di awal dasarnya agama Buddha, di Bungkeiko, Kota Moskali. Pemulia agama Buddha di Shikoku.

0: atau sering disebut Chinatown ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman, kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, oke lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk kan. Kalau dulu enggak kan. Setelah itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah, di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak, kadang diinjak-injak, dia tegak, segala macam ini kan. Dari
2: kursi itu juga. Sebenarnya motor boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.
2: Bawah.
0: Masyarakat asli Kampung Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Chinatown. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga Kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
5: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
6: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
7: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
8: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Ya, berikan 98,8 MHz RRI Bintuhan. Selepas tadi informasi mengenai Bupati Kaur klarifikasi pencatutan nama untuk arisan koperasi, arisan kopra dan koperasi ya.

0: Babinsa Koramil Kaur Utara monitoring pendistribusian MBG sekolah. Babinsa Koramil 40802 Kaur Utara melaksanakan pendampingan penyaluran makanan bergizi gratis di wilayah Kecamatan Klam Tengah. Selasa 2 Juni 2026, kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, mendengar anggota Babinsa Koramil Kaur Utara senantiasa turut hadir dalam mendukung program pemerintah, sebagaimana diketahui MBG maksud kami ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan kesejahteraan para pelajar. Nah, mendengar dikatakan Sekretaris Desi Irama, pihaknya berupaya memberikan dukungan terhadap program ini dalam upaya mendukung pembangunan generasi muda yang lebih sehat dan cerdas. Dengan dukungan Babinsa, program ini diharapkan dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang signifikan. Babinsa juga menjelaskan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pembagian makanan sekaligus memberikan edukasi kepada para siswa mengenai pentingnya pola makan sehat. Program ini sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak dan meningkatkan prestasi belajar mereka. Selain itu, membagikan makanan, Babinsa juga berinteraksi langsung dengan para siswa, guru untuk mempererat silaturahmi, pendekatan persuasif, ia sekaligus memanfaatkan untuk memantau situasi keamanan perkembangan wilayah. Para siswa menyambut antusias program tersebut dan terlihat sangat gembira saat menerima bantuan tersebut dan diharapkan sinergi ini terus terjalin ke depannya.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

Ya, berdengar buka dua gabung. Aduh, untuk kebersamaan kita udah hampir kita tuntaskan di petang hari ini ya. Sepertinya untuk hari ini berjalan cukup cepat ya. Buat kamu yang banyak aktivitas dari pagi, padat banget kayaknya, belum aja Anda istirahat gitu ya. Wah, tiba-tiba udah sore aja. Dan sudah hampir juga menjelang maghrib tiba ya. Jadi buat Anda yang lagi santai di rumah habis bersih-bersih, habis melakukan aktivitas harian, mungkin ya, mungkin hari ini pekerjaan Anda cukup padat gitu ya. Sembari menantikan azan maghrib berkumandang dan kebersamaan kita nanti tuntas hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, masih ada beberapa lagu lagi yang bisa kita dengarkan bersama. Ada Cinta Nian.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Baik-baik ya, 98,8 RRI Bintuhan. Dan tuntas sudah untuk kebersamaan Anda bersama saya, Desi Ismayanti. Kita akan jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, selamat petang dan sampai jumpa lagi.

0: pencerah jiwa.
1: Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah. Mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Raziqin membaca doa Al-Maidah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. InsyaAllah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Amin.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. 98,8 FM RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan.

Pendengar, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita jelang warta berita sentral edisi hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026.

0: tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun.
2: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
0: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
0: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
2: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel itu ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
1: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
8: Emmanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Arnusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.

0: kebalikan.
1: Yang benar, Dokter Dhani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca perkelahan pasca anusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7604. Salah satu jemaah haji asal Banten berlela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
4: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
5: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
4: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu

0: tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
1: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
0: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah hingga masa pemulangan di debarkasi.
2: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
0: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
6: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
5: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
7: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
6: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
7: Terima kasih sekali lagi.
6: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
8: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nirab Dulitul Oli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan.
2: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Citra Sekolah 3 mendengar dengan Jangan Paksa. Saat ini pukul 19:39 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan kali ini masih kami akan coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya pendengar, hingga nanti pukul 20 kami akan coba ajak teman-teman semua untuk menyimak warta berita daerah untuk edisi hari ini, pastinya di hari Kamis 4 Juni 2026, hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat pendengar, kami akan ajak teman-teman semua bergabung untuk bisa merequest lagu-lagu kesayangannya di dalam gelaran lagu-lagu Minang Maimbau, pastinya di malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita Penting. Harga berbagai jenis cabai di pasar Inpres Bintuan masih tinggi. Maksud kami mendengar untuk dua desa di Kabupaten Kaur segera dibangun Kampung Nelayan Merah Putih. Sementara itu bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur siap mengirim tim kesenian saat pagelaran Tabut Bengkulu 2026. Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Freddy Siswanto. Dua desa di Kabupaten Kaur segera dibangun Kampung Nelayan Merah Putih. Laporan selengkapnya disampaikan Tendius Afriawan.
1: Kabupaten Kaur saat ini tengah bersiap menyambut transformasi besar di sektor pesisir dengan rencana pembangunan kembali dua unit Kampung Nelayan Merah Putih atau KNNP pada tahun anggaran 2026. Kepastian proyek strategis nasional ini menyusul rampungnya tahapan verifikasi teknis yang dilakukan langsung oleh tim ahli dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Repan Suhaidi, tim survei dari pusat belum lama ini telah menuntaskan pemetaan detail dua titik yang menjadi prioritas pengembangan, yakni Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan dan Desa Waihawang di Kecamatan Maje. Survei topografi ini krusial untuk menentukan tata letak infrastruktur agar selaras dengan kondisi geografis pantai serta kebutuhan operasional nelayan setempat. Dijelaskan Replan, kesiapan lahan dan dokumen pendukung untuk kedua lokasi tersebut kini diklaim sudah sangat matang. Pemerintah daerah optimis bahwa seluruh persyaratan teknis yang diminta oleh kementerian telah dipenuhi, sehingga proyek ini hanya tinggal menunggu jadwal eksekusi fisik yang telah direncanakan oleh pihak Satgas KNNP Pusat. Replan menambahkan kehadiran KNNP bukan sekedar perbaikan fisik pemukiman, melainkan upaya modernisasi infrastruktur penunjang perikanan secara menyeluruh dengan fasilitas yang lebih lengkap. Efisiensi kerja nelayan diharapkan meningkat yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada penguatan ekonomi rumah tangga masyarakat pesisir di Kabupaten Kaur.
2: Untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026, untuk Kabupaten Kaur ini ada dua lokasi yang dibangun, yaitu di Desa Pasar Lama dan Waihawang. Untuk wilayah Bengkulu ini semuanya ada 14 lokasi yang diukur ya. Termasuk untuk Kaur itu dua lokasi yang sudah diukur.
1: Lebih lanjut, Replan mengatakan pemerintah Kabupaten Kaur terus berupaya menjemput bola ke pusat agar program serupa dapat terus mengalir ke bumi sasesijian setiap tahunnya. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan setiap potensi kelautan yang dimiliki daerah mendapatkan dukungan fasilitas yang representatif dan berstandar nasional. Melalui penataan pemukiman yang lebih rapi dan estetis, Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pasar Lama dan Waihawang nantinya diproyeksikan menjadi ikon wisata bahari baru di Kabupaten Kaur. Lingkungan yang bersih dan produktif diharapkan mampu menarik minat wisatawan, sekaligus meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal terhadap kekayaan laut di Kabupaten Kaur. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan komitmen penuhnya dalam mendukung penegakan hukum serta perlindungan terhadap ekosistem kawasan hutan negara. Sikap resmi tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin merespon perkembangan kasus penerbitan sertifikat hak milik atau SHM ilegal di kawasan hutan produksi terbatas atau HPT Bukit Rabang. Pernyataan tegas dari orang nomor satu di bumi Sekundang Setungguan ini menjadi sinyal kuat bahwa otoritas daerah tidak akan memberikan toleransi maupun proteksi kepada pihak manapun yang terlibat. Kasus ini kini bergulir di Kejaksaan Negeri atau Kejari Bengkulu Selatan yang tersebut diketahui telah memasuki babak baru pasca penetapan 6 orang sebagai tersangka. Rifai menilai bahwa akselerasi penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memeriksa puluhan saksi merupakan bentuk keseriusan negara dalam menyelamatkan aset daerah. Pihaknya mendesak agar proses peradilan berjalan secara objektif demi menyelamatkan aset daerah. Dan juga demi mengungkap akar permasalahan penyalahgunaan wewenang administrasi pertanahan tersebut secara transparan. Bupati menambahkan indikasi pelanggaran ini tidak boleh dipandang secara sempit dari sudut pandang maladministrasi agraria semata, melainkan dari dampak kerusakan lingkungan yang masif. Guna menghasilkan angka kerugian yang akuntabel di persidangan, pemerintah daerah meminta tim penyidik memaksimalkan kajian teknis dari para ahli kehutanan serta kantor jasa penilai publik atau KJPP. Seluruh hasil uji laboratorium mengenai dampak perambahan lahan wajib dikawal secara ketat agar tidak ada data krusial yang terabaikan dalam pembuktian hukum. Langkah preventif juga langsung diambil dengan menginstruksikan sekretaris daerah dan inspektorat untuk berkoordinasi bersama Badan Pertahanan Nasional atau BPN guna melakukan audit internal skala besar. Evaluasi menyeluruh ini difokuskan pada pengetatan prosedur penerbitan dokumen hak milik di wilayah administratif yang berbatasan langsung dengan perimeter hutan negara. Jembatan Sekunyit Kecil di Kabupaten Bengkulu Selatan kini resmi kembali difungsikan dan sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sebelumnya, jembatan tersebut putus total akibat diterjang banjir. Pembangunan jembatan ini dilakukan secara bertahap oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Bengkulu. Pejabat pembuat komitmen atau PPK 2.2 BPJN Bengkulu, Wiwin Sepriadi, mengaku bersyukur proses pembangunan berjalan lancar hingga akhirnya jembatan kembali dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Meski saat ini jembatan sudah dapat digunakan, namun proses administrasi serah terima aset ke pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan masih menunggu jadwal dari pemerintah pusat. Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur siap mengirim tim kesenian saat pegelaran Tabut Bengkulu 2026. Rohil Minata melaporkan untuk Anda.
3: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur siap meramaikan Festival Tabut 2026 yang diselenggarakan pada bulan Juni di Kota Bengkulu. Dinas Pendidikan akan mengutus satu tim kesenian yang akan tampil pada pagelaran akbar Tabut nanti. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur Hertawan Syah mengatakan, secara keseluruhan pihaknya siap mengutus tampilan dari Sanggar Seni Binaan untuk acara Tabut nanti. Keterlibatan seniman muda ini menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan dan memajukan khasanah budaya khas Kabupaten Kaur di tingkat provinsi. Namun saat ini pihaknya masih menantikan juknis pelaksanaan dari kegiatan tersebut agar penampilan sanggar seni sesuai dengan standar kurasi panitia. Sembari menunggu petunjuk teknis yang pasti, tim pelatih di daerah terus mematangkan koreografi, tari, dan komposisi musik. Persiapan intensif ini dilakukan agar Duta Seni Bumi Saasis Hijian dapat tampil bukau di hadapan ribuan pasang mata. Festival Budaya Akbar ini rencananya akan dipusatkan di Sport Center Kota Bengkulu.
4: Kebetulan kini kita masih nunggu juknis dari Bengkulu, entah kita dalam bentuk pagelaran katanya. Itu nanti akan ada untuk kabupaten kota. Sementara ini info dari mereka, kita masih menunggu apakah kapan dilaksanakan ataukah itu nanti mungkin akan diganti mungkin jenis acara lain sementara ini.
3: Menurut Hertawan Sah, ajang ini sangat penting karena sekaligus menjadi wadah promosi pariwisata yang sangat potensial bagi daerah-daerah penyangga seperti Kabupaten Kaur. Untuk itu kesempatan ini tidak akan disia-siakan demi memaksimalkan pementasan. Hertawan Syah berharap dengan adanya kolaborasi antar pelaku seni di Kabupaten Kaur bisa mementaskan sesuatu yang terbaik pada ajang Tabut 2026 dan semoga melalui ajang ini kesenian dan kebudayaan Kaur bisa lebih dikenal. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kaur melaksanakan BIMTEK kepenulisan berbasis budaya lokal. BIMTEK ini dilaksanakan di Gedung Sentra Kuliner Bintuhan. BIMTEK ini adalah pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Arsip Daerah untuk melatih masyarakat, pelajar, dan pegiat literasi menulis tentang kearifan dan budaya daerah. Menurut Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kaur, Saleh John, bertujuan untuk mendokumentasikan kekayaan warisan leluhur dan menghasilkan karya yang layak publikasi. Para peserta diberikan teori mengenai pemahaman tradisi lisan, sejarah, serta teknik penulisan esai, artikel ilmiah populer, dan cerita fiksi dari pakar atau penulis profesional. Para peserta diminta menulis draft awal tentang adat, sejarah, atau pariwisata di daerah masing-masing. Guna menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur kembali menggelar lelang hewan ternak hasil penertiban pada Kamis pagi 4 Juni 2026 bertempat di kantor Satpol PP Kaur. Proses lelang ini terpaksa dilakukan karena hewan ternak yang sebelumnya telah diamankan oleh petugas tidak kunjung diurus atau diklaim oleh sang pemilik. Kepala Satpol PP Kaur, Budi Sastra Hermawan, mengungkapkan bahwa hewan ternak yang dilelang kali ini adalah satu ekor sapi jantan berusia sekitar 2 tahun dengan ciri fisik berbulu coklat. Ia menegaskan bahwa kegiatan lelang ini bukan yang pertama maupun yang terakhir. Agenda penertiban dan lelang ini rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai efek jera. Melalui momentum ini, Budi Sastra Hermawan kembali menghimbau dengan tegas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaur untuk selalu menjaga dan mengandangkan hewan ternak mereka. Langkah ini dinilai krusial agar hewan kaki empat tidak lagi berkeliaran bebas di fasilitas publik yang dapat merusak lingkungan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Satpol PP Kabupaten Kaur berkomitmen akan terus menggencarkan penertiban ini demi mewujudkan visi Kabupaten Kaur yang bersih dan zero ternak berkeliaran. Kita ke berita yang terakhir, pendengar. Disko Perindak Kabupaten Kaur susun peraturan bupati turunan peraturan daerah tentang rencana pengembangan industri kabupaten atau RPIK. Laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
5: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindak saat ini tengah bergerak cepat menyusun aturan turunan untuk rencana pengembangan kabupaten atau RPK. Langkah ini diambil guna memperkuat landasan hukum pembangunan daerah untuk jangka panjang. Kabupaten Kaur mencatatkan capaian positif sebagai salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang telah sukses menetapkan peraturan daerah tentang rencana pengembangan kabupaten. Sebagai tindak lanjut, Disko Perindak Kabupaten Kaur kini fokus menyusun peraturan bupati atau perbup yang akan mengatur teknis pelaksanaan perda tersebut. Sekretaris Disko Perindak Kabupaten Kaur Hayan Wianto menjelaskan bahwa penyusunan perbup ini sangat krusial karena akan menjadi panduan operasional di lapangan. Untuk memastikan draft aturan ini rampung tepat waktu, pihak dinas telah membentuk tim khusus yang bertugas merancang setiap butir teknis dalam regulasi tersebut. Ia menambahkan RPK dirancang sebagai kompas pembangunan Kabupaten Kaur untuk 20 tahun ke depan sebagai visi jangka panjang. Selain itu, juga menjadikan Kabupaten Kaur sebagai salah satu pelopor di Provinsi Bengkulu yang memiliki regulasi pengembangan wilayah yang komprehensif.
6: Untuk masalah perda RPK itu, sebenarnya itu kan memang perda rencana pengembangan industri kabupaten ataupun kota. Jadi kita Kabupaten Kaur, salah satu 10

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita

0: Update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa. Piala Dunia.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tak ayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungin, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian

pondok-pondok kayak gitu ya, pondok-pondok kayak gitu di beberapa tempat saya bilang sudah cukup bagus. Namun biasanya saya kesini itu pada acara atau momen kayak semacam libur

0: tinggal di kota Bengkulu, jadi untuk ada memilih untuk 3 hari, kebetulan ada weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali,
0: jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
2: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Asal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya bagus lah, karena kami, terutama saya kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya, di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini, lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya, pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
2: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 20:39 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan kembali untuk teman-teman semua ya. Nanti dapat bergabung di line telepon kita 0739-61655 untuk bergabung dalam gelaran lagu-lagu Minang ya, yang kita kemas pastinya dalam gelaran Minang Maimbau malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar pada frekuensi FM 98,8 MHz.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat, lagu dari Seventeen mendengar. Dengan menemukanmu menjadi lagu terakhir dalam kebersamaan kita untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya edisi hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Seperti janji kita ataupun yang sudah kita bahas di awal jumpa tadi teman-teman ya, kami ajak Anda semua ataupun teman-teman bergabung di line telepon kita 0739616555 dari sekarang mendengar hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk gelaran lagu-lagu daerah Minang ya, lagu-lagu daerah yang berbahasa Minang ataupun yang biasa kita sajikan dalam gelaran Minang Maimbau. Sekali lagi pendengar, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di setiap Kamis malam Jumatnya, teman-teman ya. Sekali lagi kami ajak Anda semua bergabung di line telepon untuk bercerita bersama kita malam hari ini ya, untuk bisa meluapkan rasa rindunya yang sudah lama tidak merequest lagu-lagu Minang, udah semingguan ini ya, karena memang terakhir di malam Jumat kemarin gitu ya. Ini baru malam Jumat lagi. Untuk bisa merequest lagu-lagu Minang kesayangannya, untuk bisa merequest lagu-lagu Minang yang punya kenangan tersendiri di hatinya, pendengar. Kita awali ataupun kita buka gelaran lagu Minang kali ini dengan satu lagu pilihan untuk Anda pastinya pendengar yang kami sajikan. Sembari kita nantikan gabungan teman-teman semua di line telepon kita 0739616555, sekali lagi dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, lagu Minang kami sajikan spesial untuk Anda.

0: Dua lagu pendengar sudah mengawali kebersamaan kita untuk gelaran lagu-lagu Minang di malam hari ini, yang pastinya akan masih kita sajikan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Teman-teman semua, kami ajak Anda bergabung di line telepon 0739 61655, dan kita coba untuk terima penelpon kita yang pertama yang sudah bergabung di line telepon kita di malam hari ini. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, malam juga bang.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bang Rimbas di Oku Selatan.
0: Rimbas di Oku Selatan. Oh, udah lama enggak gabungan nih Rimbas. Kalau sama saya enggak tahu, kalau sama yang lain.
1: Sering lah bang gabungan.
0: Sering.
1: Bang.
0: Gimana kabarnya malam hari ini Bang Rimbas?
1: Malam ini itu mendung malam ini bang.
0: Gimana?
1: Ya mendungnya itu petir di sini bang.
0: Oh, ketahuan mendungnya karena udah dengar suara-suara petir ya.
1: Malam kan mendung semua kan.
0: Enggak juga.
1: Ada kalau malam cerah itu.
0: Enggak juga sih, kalau banyak bintang bulannya kelihatan berarti
1: ya,
0: cerah dong.
1: Enggak.
0: Suara petirnya udah mulai kedengeran ya. Ya, mudah-mudahan kalau di sini udah lama enggak hujan, udah berapa hari, udah hampir seminggu kayaknya udah enggak hujan ini.
1: Berarti kemarau di sana ya.
0: Boleh dibilang, karena udah lumayan lama enggak hujan.
1: Iya.
0: Di sana udah turun hujan belum berapa hari terakhir?
1: Tadi malam hujan di sini.
0: Wah.
1: Hujan deras tadi malam.
0: Enggak nyampe sini hujannya ya.
1: Okay. Padahal dekat dari Oku Selatan ini Bung.
0: Dekat, apalagi kalau kitanya tinggal di arah Muara Sahung situ, Kaur, lebih dekat lagi ya kan?
1: Iya, Krui dekat ya.
0: Krui juga dekat. Oke, kita mau coba request lagu yang mana malam hari ini, Rimbas?
1: Ini lagu apa ini, Bang?
0: Minang kita malam hari ini.
1: Oh, lagu Padang ya?
0: Mm-hmm.
1: Apa ya? Kutang Berendo lagunya.
0: Nggak boleh yang itu.
1: Nggak boleh?
0: Mm-hmm.
1: Oh, lagu apa namanya? Kasih Tak Sampai.
0: Kasih Tak Sampai?
1: Ada nggak?
0: Lagu siapa itu?
1: Nah, nggak tahu juga kok ada kayaknya judulnya itu.
0: Saya coba cari dulu ya. Kalau Kasih Tak Sampai nanti ketemunya lagu-lagu,
1: lagu dangdut ya.
0: Iya, lagu dangdut atau yang bergenre pop.
1: Ya, carikan aja bang ya, basingnya lah.
0: Basing
1: lagu Minang.
0: Yang lain aja gitu ya.
1: Iya,
0: Kasih
1: ya,
0: Tak Sampai. Saya coba. Nanti saya coba cari dulu ya.
1: Ya, aku dengar apa namanya itu. Kurang hafal aku kalau lagu Minang.
0: Bisa gitu, jadi itu gitu. Lagu dari Ria Amelia, bisa jadi.
1: Apa judulnya bang?
0: Kasih Tak Sampai, mungkin kalau bahasa-bahasa Minangnya ya. Kasih ya, karena kalau ya Minang itu kayak gitu ya, Kasih Tak Sampai gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti saya coba cari dulu lah ya.
1: Iya ya, kalau ada nanti dicarikan ya bang.
0: Oke, siap
1: ya.
0: Salam-salamnya silakan.
1: Iya, ini terang radionya soalnya bang.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Silakan salam-salamnya dilanjut.
1: Ya, salam-salamnya bu, semuanya.

0: Saya akan temani teman-teman semua jelang beristirahat di malam hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Sudah ada rimbas di Oku Selatan tadi teman-teman. Ada lagu dari Ria Amelia ya, ketemu nih. Kasih tak sampai, bukan kasih aja ya, tapi pakai H, pakai A. Kasih. Kasih tak sampai ya, lagu dari Ria Amelia nih yang saya jadiin back sound sekarang. Dan kami kembali ajak Anda bergabung pendengar di line telepon 0739 61655. Kita coba terima penelpon kita berikutnya. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Yan.
0: Yan di mana?
1: Di BRT, Bang.
0: BRT mana itu? Maje.
1: Kilometer 10.
0: Masuknya kecamatan mana itu?
1: Tanjung Awur.
0: Kecamatan enggak ada kecamatan Tanjung Awur, Bang. Kecamatan Maje.
1: Tanjung Awur kilometer 10.
0: Ah iya, kecamatannya kecamatan Maje ya.
1: Iya.
0: Oke lah kalau begitu. Gimana? Di sana malam hari ini sudah terdengar suara-suara cerah. Petir seperti di sana? Cerah.
1: Cerah, gerah ini, Bang.
0: Oh, gerah. Iya
1: panasnya,
0: sih.
1: Panasnya kalau siang itu panasnya berengkang.
0: Panasnya berengkang. Kalau malam agak panasnya lumayan. Tapi kalau subuh
1: gerah.
0: Kalau udah menjelang subuh dinginnya sampai ke tulang. Tanda-tanda kemarau banget ini ya.
1: Kasihan deh lo yang tidur sendirian.
0: Sih. Enggak enak juga gerah. Gerah tidur berdua tambah gerah tuh. Aduh, kacau juga ini. Oke, kita mau coba request lagu yang mana, Bang Yan?
1: Request lagu Sure Undangan.
0: Sure Undangan. Oke, siap. Saya coba cari dulu lagunya ya. Salam-salam, dilanjut silakan.
1: Salam-salam. Jadi Rimbas udah naik ya. Buat Rimbas, sama kenal aja. Buat Bule Sukari dan Bule Linda, Mawardi, Perpera dengan kawan yang ada di simpang tiga tembika, buat semuanya aja lah
0: biar semuanya kebagian ya.
1: Jadi matungas aja ada lagunya, Bang.
0: Insya Allah ada, nanti ditunggu aja ya.
1: Saya tunggu lagunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi pendengar di belakangnya Ian tadi di BRT kilometer 10 tadi ya, masih di seputaran Kabupaten Kaur, lebih tepatnya di Kecamatan Maje teman-teman ya. Saat ini pukul 21 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Kami coba langsung sajikan lagu requestan yang pertama tadi ya, dari Rimbas yang ada di Oku Selatan.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
1: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
3: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat gunung timbunan kabui, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

Kita akan merasa dibuai dan dimanjakan jika mendengar dendang atau lagu yang lembut dan merayu. Dimanapun di belahan bumi, seorang anak akan cepat terlelap jika sang pengasuh mengayun-ngayunkan anaknya sambil merayu. Kata rayuan tersebut diulang-ulang dengan irama tertentu sehingga menjadi sebuah dendang atau lagu. Tidak diketahui memang kapan dendang pertama kali muncul.

Dendang berasal dari kata den indang yang berarti saya asu, seni suara vokal daerah Sumatera Barat. Berdasarkan daerahnya, dendang terbagi atas 4 bagian, yaitu dendang luhak tanah datar, dendang luhak agam, dendang luhak 50 kota, dan dendang pesisir. Berdasarkan iramanya, dendang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu diantaranya dendang rato yang membawakan lagu berirama sedih seperti ratapan kematian dan kemalangan, dendang kaba membawakan lagu berirama kaba yang berisikan cerita rakyat, serta dendang indang yang berfungsi sebagai lagu berindang semacam permainan berbalas pantun yang dinyanyikan. Dadah, ajaman.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Pukul 21 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuan Malam. Pastinya masih dalam gelaran lagu-lagu Minang edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Dan pendengar, untuk menunggu ataupun menantikan gabungan teman-teman di malam hari ini, ada satu informasi yang oke, sudah ada. Jadi kita coba terima pada waktu selanjutnya. Nanti aja ya. Kita tunda dulu informasinya teman-teman ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nama si Ganteng.
0: Halo, mohon maaf, dengan siapa di mana?
1: Nama Pak Pera. Pak.
0: Oh, iya iya iya iya. Baru jelas suaranya. Tadi agak kurang jelas tadi suaranya.
1: Iya. Sinyalnya.
0: Kayaknya gitu. Makanya kata teman-teman tuh kalau beli HP beli juga sinyalnya.
1: Yang kemarin lupa, udah diikat sama karung.
0: Udah masuk karung tapi lepas kayaknya ya. Oh, kucing kali ya. Lagi di mana nih, Pak Pe?
1: Lagi di Danoranau, Hampikor.
0: Lagi di Danoranau.
1: Iya. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Kapan boleh ikut mancing Danoranau?
1: Ya, kapan maunya.
0: Ada ini gak? Tanam ini juga gak? Tanam stroberi juga gak?
1: Gimana?
0: Tanam stroberi juga gak?
1: Oh, enggak.
0: Siapa tahu kan di sela-sela kesibukan ya. Tanam kopinya ada sedikit dimasukin polybag gitu kan?
1: Enggak. Khusus kopi ini.
0: Fokusnya di situ aja ya.
1: Iya.
0: Kalau gitu, oke. Okay. Kita mau coba request lagu yang mana?
1: Lagunya Angin Malam aja.
0: Angin Malam.
1: Iya.
0: Ini ya, apa? Miss Ramola ya?
1: Iya.
0: Iya kan? Oh, oke. Okay. Dilanjut dengan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Ian dari ya. Selamat malam. Buat Rimbas, Buat Iskari, Ibu Lindanya, Pak Ani di Morasaung. Buat semuanya aja deh, Bang.
0: Buat semuanya aja.
1: Iya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Itu aja Bang ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ramola apa Milvi ya? Nanti saya coba cari dulu ya. Pokoknya Angin Malam aja. Buat yang ada di mana tadi? Di Hamtikor, Oku Selatan ya. Di belakangnya pendengar. Kembali kami ajak Anda bergabung di line telepon kita 0739-61655 pastinya. Halo, selamat
2: Halo,
0: malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Putra Danau Salak.
0: Putra?
2: Danau Salak.
0: Danau Salak. Wah, di mana itu?
2: Di Tanjung Sakti.
0: Di Tanjung Sakti. Oke, ada danaunya di situ, Pak?
2: Ada.
0: Oh, ada. Makanya dinamain Danau Salak gitu ya? Oke lah kalau begitu. Ih, banyak ikan endemiknya di sana pasti ya?
2: Enggak, ada dikit.
0: Ada dikit.
2: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Di sana gimana kabarnya di Tanjung Sakti?
2: Alhamdulillah cerah, belum hujan.
0: Belum hujan. Udah berapa lama?
2: Udah kurang lebih satu minggu.
0: Sama. Kayaknya udah mulai kering tuh rumput ya.
2: Cerah.
0: Cerah banget. Cerahnya pakai banget. Seperti yang diobrolin tadi ya, siang ke malam itu panas, tapi kalau udah menjelang dini hari, buset katanya kan.
2: Ini udah kepanasan, dulu kedinginan.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Salam dulu, Bang.
0: Salam-salamnya. Oke, kita request lagu dulu deh.
2: Ya, request lagu pilihan sama Abang aja.
0: Nanti saya pilihin. Oke, siap, silakan kalau gitu dilanjut dengan salam-salamnya.
2: Bagus. Kata Abang bagus.
0: Oke, siap. Nah,
2: pokoknya oke aja.
0: Lanjut dengan salam-salam.
2: Untuk yang barusan naik dari siapa?
0: Ada Pak Vera tadi.
2: Pak Vera yang baru naik. Juga Pak Ani. Juga Bu Linda. Lek Sugari. Seluruh aja Bang yang sekarang lagi dengerin Radio RI Bintuan.
0: Oke, siap. Itu aja ya.
2: Abang yang lagi tugas. Salam kenal dan semoga sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin,
2: amin. Semoga RI tetap jaya di udara.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Abadi di pendengaran kita semua.
0: Amin. Terima kasih doanya.
2: Udah Bang ya.
0: Yuk.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Tanjung Sakti tadi teman-teman ya. Requestnya dipilihin aja. Oke, kalau mau dipilihin ya. Satu penelpon lagi pendengar di belakangnya Putra Danau. Ah, Danau apa tadi? Mana catatan, lupa ya. Pokoknya di Tanjung Sakti aja ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Waduh, halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan JBL Tanjung Sakti.
0: JBL di Tanjung Sakti. Halo. Mas JBL, Pak JBL, Abang. Halo. Aduh, sepertinya ada masalah dengan sinyal ya. Terima kasih JBL sudah bergabung di malam hari ini ya untuk gelaran Minang Maimbau di malam hari ini. Nanti kita pilihin lagu khusus ya, lagu spesial untuk yang ada di Tanjung Sakti ya, di JBL tadi di Tanjung Sakti. Sebelumnya juga dari Tanjung Sakti dan dari Oku Selatan. Kami sajikan 3 lagu berikutnya pendengar spesial untuk Anda. Saat ini pukul 21 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
1: Dengan suara ensambel talempong yang dinamis, tiga pasang penari memasuki panggung. Kedua belah tangan penari-penari membawa piring. Kedua tangannya begitu lincah memainkan piring dalam gerakan-gerakan atraktif yang memakai pola lantai yang diambil dari gerakan-gerakan pencak. Sesekali, bunyi piring berdenting. Demikianlah kira-kira ilustrasi dari sebuah pementasan tari piring yang berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam khasanah kebudayaan Minang, tari piring memiliki fungsi spiritual yang berarti pemujaan terhadap Dewi Padi dan penghormatan atas hasil panen. Tari ini sudah hidup subur di wilayah pesisir selatan Sumatera Barat. Bentuk penyajian tari piring ini dilakukan dengan cara pasangan maupun kelompok dengan ragam gerakan yang sifatnya cepat dan dinamis serta diselingi bunyi piring berdentik yang dibawa oleh para penari. Biasanya, tarian ini berdurasi 7 menit dan diiringi dengan musik tradisional yaitu ensambel talempong yang dibawakan dengan apik. Tarian ini banyak menggambarkan kegembiraan, kebersamaan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat Minangkabau. Saat ini, tari piring merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia yang digemari masyarakat luas, termasuk masyarakat internasional. Hal ini terbukti dengan seringnya tari piring ditampilkan dalam acara-acara internasional. Hal yang menyebabkan tari piring ini banyak digemari adalah gerakannya yang energik, bersemangat, atraktif, dinamis, serta gerakan yang tidak monoton menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton.
2: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini, akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Indonesia memiliki kekayaan flora yang langka di dunia. Salah satunya adalah bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi. Tanaman ini merupakan tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Ia tumbuh di jaringan tumbuhan merambat tetrastigma dan tidak memiliki daun, sehingga tidak mampu berfotosintesis. Tumbuhan ini endemik di Pulau Sumatera, terutama bagian selatan, yaitu di Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan daerah konservasi utama spesies ini. Jenis ini bersama-sama dengan anggota genus Rafflesia yang lainnya terancam statusnya akibat penggundulan hutan yang dahsyat. Bunga ini merupakan parasit tidak berakar, tidak berdaun, dan tidak bertangkai. Diameter bunga ketika sedang mekar bisa mencapai 1 meter dengan berat sekitar 11 kg. Bunga ini menghisap unsur anorganik dan organik dari tanaman tetrastigma. Satu-satunya bagian yang bisa disebut sebagai tanaman adalah jaringan yang tumbuh di tumbuhan merambat tetrastigma. Bunga Rafflesia arnoldi mempunyai 5 daun mahkota yang mengelilingi bagian yang terlihat seperti mulut gentong. Di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri, berisi benang sari atau putik tergantung pada jenis kelamin bunga, jantan atau betina. Sedangkan hewan penyerbu adalah lalat yang tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan bunga. Bunga ini hanya berumur sekitar antara 5-7 hari. Dan setelah itu, layu kemudian mati. Persentase pembuahan sangat kecil, karena bunga jantan dan bunga betina sangat jarang bisa mekar bersamaan dalam 1 minggu. Itu pun kalau ada lalat yang datang membuahi.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

Pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Saya Freddy Siswanto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang lintas bintuhan mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas semua perhatian Anda. Selamat beristirahat, inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan mengudara melalui FM 98,8 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Jumat 5 Juni 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: 98,8 FM RRI Bintuna.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freddy Siswanto kembali untuk menemani hari Anda di hari ini ya, di edisi Jumat 5 Juni 2026. Pastinya di sepanjang lintas Bintuan pagi dengan rangkaian acara menarik hari ini. Kita akan awali kebersamaan kita dengan beberapa lagu religi pendengar untuk kita jelang bergabung bersama program 1 RRI Bungkulu untuk kita ikuti religi pagi ataupun sentuhan iman. Dan nanti akan langsung dilanjutkan dengan warta berita daerah serta info perakiraan cuaca yang pastinya langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG Provinsi Bengkulu. Dan masih ada warta berita sentral pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan dengan dialog Bengkulu pagi ini tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda di sepanjang lintas Bintuhan pagi pendengar akan tuntas tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita awali kebersamaan kita di lintas Bintuhan pagi dengan beberapa lagu religi ataupun lagu bernuansa Islami pendengar. Sekali lagi untuk kita jelang pukul 5 lebih 15 bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu. Kita ikuti rangkaian acara menarik mulai dengan religi pagi ataupun sentuhan iman pukul 5 lebih 15 waktu Indonesia Barat.

0: kurang lebih 15 menit pendengar, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ad'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Pendengar, pecinta sentuhan iman dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar, pada subuh ini kita akan membahas tentang siapa mereka itu yang bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi tidak mengakuinya sebagai umat Nabi Muhammad. Orang yang mengaku beriman itu belum tentu diakui keimanannya, pendengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa mungkin saja seseorang itu tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad bila pada dirinya tercermin sifat sikap yang tidak pantas hingga pada umat Nabi Muhammad. Maka ada banyak sifat yang bisa dimiliki manusia. Tapi sifat ini ketika dimiliki, ia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, pendengar. Siapa yang pertama? Meratap. Meratap. Sakit, bencana, kematian itu ujian. Yang ujian itu yang harus kita hadapi dengan tabah, sabar, ikhlas, tawakal. Oleh karena itu kita tidak boleh meratapinya, pendengar. Menyesali keadaan secara berlebihan seperti menampar pipi, merobek baju dan lain-lain sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khudud aw saqqal juyub aw da'a bidawal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami siapa yang menampar pipinya atau membelah mencabik bajunya atau mengucapkan perkataan zaman jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Ini yang pertama, meratap dengan musibah, meratap dengan ujian. Kata Nabi, dia bukan umatku. Yang kedua, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad itu yang memerangi orang-orang Islam. Dia Islam nih, tapi yang diperanginya orang Islam. Dia Islam, tapi dia nyakiti orang Islam. Dia Islam, tapi dia menipu orang Islam. Itu bukan umatku, kata Nabi. Man hammala alaina

Islam itu agama yang sangat menekankan perdamaian. Jangan sampai terjadi permusuhan, apalagi peperangan, apalagi penipuan dari dan terhadap Muslim itu sendiri. Jadi kata Nabi, siapa yang memanggul senjata yang senjatanya ditujukan kepada kami atau bahkan menembaki kami, kami orang Islam, dia Islam bukan umat kami. Jadi memerangi. Yang ketiga, siapa yang dikatakan Nabi bukan umatnya, yang tidak saling menghormati. Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak-anak yang kecil, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang dewasa, yang besar. Tua muda itu bukanlah perkara prinsip dalam Islam, pendengar. Tetapi sesama Muslim harus saling menghormati dan menyayangi, dan inilah adab. Memang bukan prinsip, tapi ini bagian dari karakteristik orang-orang Muslim. Yang kecil menghormati yang besar menyayangi yang kecil. Maka ketika tidak saling menghormati, tidak saling menyayangi, tidak saling memberikan kasih sayang sama Muslim, dia bukan golongan kami. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang dewasa. Itu bukan golongan kami, kata Nabi. Yang keempat, pendengki. Itu bukan golongan Nabi. Pengumpat bukan golongan Nabi. Perdukunan bukan golongan Nabi. Laisa minni zu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang memiliki sifat dengki, mengumpat, berdukun. Demikian pula aku bukan termasuk golongannya. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa Muslim itu sebagaimana yang Allah ajarkan, bersaudara. Oleh karena itu jangan sampai di antara kita terdapat perasaan hasad, dengki, iri hati, apalagi sampai memanfaatkan perdukunan. Dengki, ngumpat, dan dukun, itu kata Nabi bukan golongan. Dan yang kelima, siapa yang kata Nabi dia tidak golongan Nabi, bukan umat Nabi, fanatik pada kelompok. Dia fanatik kepada kelompoknya. Kita itu pendengar terdiri dari suku, bangsa, organisasi, maupun paham keagamaan yang disebut asobiyah. Namun jangan sampai menimbulkan fanatik yang berlebihan. Nabi itu tidak mau pendengar mengakui orang yang dia fanatik terhadap sukunya, bangsanya, organisasinya, kelompoknya, ataupun pengajiannya. Maka itulah kenapa Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar ketika Nabi tiba di Madinah. Agar jangan ada, tidak ada perbedaan Arab dan Ajam yang bukan Arab. Apa kata Nabi? Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, fanatik karena kelompoknya. Bukan golongan kami orang yang berperang atas kelompoknya. Dan bukan golongan kami orang yang mati karena fanatik terhadap kelompoknya. Yang keenam pendengar, siapa bukan yang dikatakan Nabi tidak diakui Nabi sebagai umat Nabi, dia merusak hubungan. Maka hubungan yang baik antara suami dengan istri dan budak

dengan tuannya itu merupakan hubungan yang penting. Oleh karena itu, seseorang tidak diakui sebagai umat Nabi bila ia menjadi faktor yang menyebabkan keretakan hubungan itu. Kalau bahasa kekiniannya, pelakor, perebut laki orang. Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi. Bukan golongan kami, kata Nabi, yang merusak hubungan perempuan atas suaminya atau budak atas tuannya. Kemudian pendengar, yang bukan umat Nabi Muhammad itu dia bersumpah demi amanah. Laisa minna man halafa bil amanah. Bukan golongan kami yang bersumpah demi amanah. Sumpah palsu. Bukan golongan kami, kata Nabi. Termasuk bukan umat Nabi Muhammad yang menyerupai lawan jenis. Laisa minna man tasabba bir rijal minan nisa wala man tasabba bin nisa minar rijal. Bukan golongan kami perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Sudah terlahir kodratnya menjadi laki-laki, dia tapi dia ingin menjadi seperti perempuan. Itu kata Nabi, bukan golonganku. Bahkan dalam satu riwayat dilaknat. Nauzubillah wa iyazubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad? Laisa minna man intahaba aw salaba aw asara bisalbi. Bukan golongan kami orang yang merampas, mencabut, merampas pakaian orang, mencabut hak orang, atau menyuruh orang mencabut pakaian orang, atau maling, merampas kehormatan, merampas hak orang. Itu bukan golongan kami. Karena setiap manusia pasti memiliki hak-hak pribadi yang harus dihormati. Jangan sampai ada hak-hak yang dirampas. Demikian pendengar, semoga ini menjadi nasihat dan manfaat. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Jumat 5 Juni 2026. Realisasi serapan gabah dan beras petani di Bengkulu hingga saat ini telah mencapai 3.867 ton setara beras. Harga berbagai jenis cabai di pasar Impres Bintuhan masih tinggi. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari Perumbulok yang kembali mencatatkan capaian monumental dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Hingga 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional telah mencapai 3.008.626 ton setara beras atau 3,01 juta ton. Atau sekitar 75% dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2026. Secara khusus di wilayah kerja Perumbulok Hanwil Bengkulu, realisasi serapan gabah dan beras petani hingga saat ini telah mencapai 3.867 ton setara beras. Capaian tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kanwil Bengkulu dalam mendukung keberhasilan pengadaan gabah dan beras nasional serta penguatan cadangan beras pemerintah. Pimpinan Perumbulok Kanwil Bengkulu Dodi Sahrial menyampaikan keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari kolaborasi. Kerjasama bahu-membahu semua lintas baik petani, pemerintah daerah, TNI, Polri, Bulog, dan semua stakeholder yang ada dalam mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Di mana realisasi serapan sebesar 3.867 ton setara beras di wilayah kerja Kanwil Bengkulu menunjukkan komitmen untuk terus hadir di tengah petani, memastikan hasil panen terserap secara optimal, serta mendukung penguatan ketahanan pangan nasional. Terlebih lagi, capaian nasional tersebut juga menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah kering petani melalui penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram berjalan efektif dan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di seluruh Indonesia. Bahkan keberhasilan serapan ini juga berdampak langsung terhadap penguatan stok cadangan beras pemerintah yang saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional. Selain itu, ia optimistis target pengadaan 4 juta ton setara beras pada tahun 2026 dapat tercapai bahkan sebelum akhir tahun. Harga berbagai jenis cabai di pasar Impres Bintuhan masih tinggi. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Pasca perayaan Idul Adha 2026, harga cabai di pasar Impres Bintuhan Kabupaten Gaur alami kenaikan yang cukup signifikan. Salah seorang pedagang cabai, Warni, mengatakan sebelumnya saat jelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai merah dibanderol Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Namun, kini justru naik menjadi Rp50.000 sampai Rp55.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit hijau yang sebelumnya dibanderol Rp60.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit merah atau yang dikenal dengan cabai setan, sebelumnya dibanderol Rp70.000, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Pedagang menyebut saat ini tidak banyak pedagang yang menjual cabai rawit, baik itu cabai rawit merah ataupun cabai rawit hijau. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan pasokan dua jenis cabai tersebut.
2: Cabai merah sekarang ini Rp10.000 per kilo. Untuk cabai rawit hijau masih di harga Rp75.000 per kilonya. Sementara untuk cabai rawit setan ini yang cukup mahal, ini Rp80.000 per kilonya. Kalau kecek pemasoknya, apa kenaikan harga ini karena barang tidak ada, Mbak. Barangnya susah yang didapat. Jadi barang yang ada inilah mau dijual dengan harga yang itu lumayan tinggi.
1: Tidak hanya cabai, bawang merah juga terpantau alami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dari yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang putih masih stabil, yakni Rp35.000 per kilogram. Meski harga cabai dan bawang alami kenaikan yang cukup signifikan, namun aktivitas jual-beli masih terpantau lancar. Hanya saja kebanyakan dari konsumen mengurangi jumlah pembeliannya, yang biasanya membeli 1 kg atau setengah kilogram menjadi per ons saja. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Kabupaten Kepahyang, menghadapi berkurangnya jumlah tenaga pendidik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahyang mencatat adanya penyusutan jumlah guru fungsional sepanjang tahun 2026. Hingga akhir tahun, jumlah guru yang berkurang diperkirakan mencapai 48 orang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahyang, Nining Faweli Pasju, menjelaskan penurunan jumlah guru tersebut terjadi karena banyak ASN yang memasuki usia pensiun. Terkait peluang penambahan guru melalui jalur penerimaan aparatur sipil negara, pihaknya mengaku masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat. Usulan kebutuhan formasi telah dipersiapkan dan akan diajukan sesuai regulasi yang nantinya diterbitkan. SPMB 2026 Kota Bengkulu andalkan sistem digital untuk permudah pendaftaran. Selengkapnya bersama Zilviani.
3: Pemerintah Kota Bengkulu terus mematangkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru ataupun SPMB tahun 2026. Melalui penguatan sistem pendaftaran berbasis digital, upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pembahasan regulasi SPMB. Kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu itu dihadiri unsur pemerintah, kepala sekolah, pengawas pendidikan, pemerhati pendidikan, serta pihak pengembangan aplikasi SPMB. Forum tersebut menjadi wadah untuk memastikan keseluruhan pihak memahami mekanisme penerimaan murid baru yang akan diterapkan pada tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra SH, mengatakan bahwa sejumlah penyesuaian dalam juknis perlu dipahami oleh seluruh sekolah agar pelaksanaan penerimaan siswa baru berjalan sesuai ketentuan.
4: Pemerintah Kota Bengkulu bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen penuh untuk menghadirkan proses penerimaan yang objektif, transparan, akuntabel, adil, dan bebas dari diskriminasi. Kita ingin memastikan bahwa hak pendidikan setiap anak di Kota Bengkulu terpenuhi dengan baik tanpa ada sekat pembatas. Jika hal itu tidak sesuai dengan zonasi, kemampuan finansial, atau yang paling penting, kapasitas psikologis dan minat anak itu sendiri. Bahwa sekolah memiliki standar kualitas guru yang sama, fasilitas yang merata, dan kurikulum yang setara.
3: Proses penerimaan murid baru dilakukan melalui 4 jalur, yaitu domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Setiap jalur memiliki persyaratan yang harus dibuktikan melalui dokumen resmi dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan teknologi dalam SPMB 2026 dapat memberikan kemudahan, meningkatkan transparansi, serta menciptakan proses penerimaan murid baru yang lebih efektif dan akuntabel. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD resmi mulai proses pengajuan dan pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi. Kepala BKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, menyatakan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD sudah dapat mengajukan proses pembayaran mulai Kamis kemarin. Pihak BKAD menargetkan proses pencairan dana tersebut sudah mulai berjalan lancar pada Senin mendatang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah mencapai sekitar Rp60 miliar, di mana Rp53 miliar diantaranya dialokasikan untuk kebutuhan 10.689 PNS dan P3K. Selain itu juga, pemerintah provinsi juga telah menghitung kebutuhan anggaran sebesar Rp6.3 miliar untuk 4.239 P3K paru waktu. Namun khusus untuk alokasi P3K paru waktu, pihak BKAD menegaskan bahwa pembayarannya masih harus menunggu arahan dan kepastian kebijakan teknis dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, pemberian gaji ke-13 tahun 2026 ini secara sah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara. Tommy menegaskan bahwa BKAD berkomitmen penuh untuk mempercepat seluruh proses administrasi yang dibutuhkan di lapangan. Disko Perindak Kabupaten Kaur susun peraturan bupati turunan peraturan daerah tentang rencana pengembangan industri kabupaten atau RPIK. Selengkapnya bersama Danu Yogyakarta.
5: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindak saat ini tengah bergerak cepat menyusun aturan turunan untuk rencana pengembangan kabupaten atau RPK. Langkah ini diambil guna memperkuat landasan hukum pembangunan daerah untuk jangka panjang. Kabupaten Kaur mencatatkan capaian positif sebagai salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang telah sukses menetapkan peraturan daerah tentang rencana pengembangan kabupaten. Sebagai tindak lanjut, Disko Perindak Kabupaten Kaur kini fokus menyusun peraturan bupati atau perbup yang akan mengatur teknis pelaksanaan perda tersebut. Sekretaris Disko Perindak Kabupaten Kaur, Hayan Wianto, menjelaskan bahwa penyusunan perbup ini sangat krusial karena akan menjadi panduan operasional di lapangan. Untuk memastikan draft aturan ini rampung tepat waktu, yakinnya selama untuk tim khusus yang bertugas merancang setiap butir teknis dalam regulasi tersebut. Ia menambahkan, RPK dirancang sebagai kompas pembangunan Kabupaten Kaur untuk 20 tahun ke depan sebagai visi jangka panjang. Selain itu, juga menjadikan Kabupaten Kaur sebagai salah satu pelopor di Provinsi Bengkulu yang memiliki regulasi pengembangan wilayah yang komprehensif.
6: Untuk salah perda RPK itu, sebenarnya itu kan memang perda rencana pengembangan industri kabupaten ataupun kota. Jadi kita, Kabupaten Kaur, salah satu 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu ini, alhamdulillah sudah menggolkan perda itu. Dan sekarang kita sedang menggarap aturan turunannya, yaitu peraturan bupati tentang perda RPK itu sendiri. Karena ini penting, RPK ini pada umumnya rencana pengembangan industri kabupaten ini untuk 20 tahun ke depan.
5: Ia mengungkapkan tim penyusun diharapkan dapat menyelesaikan draft perbup dalam waktu dekat agar rencana strategis daerah memiliki payung hukum yang kuat. Dengan adanya sinkronisasi antara perda dan perbup RPK ini, kemajuan Kabupaten Kaur dapat terakselerasi secara terukur dan sesuai aturan yang berlaku. Pembangunan yang terencana selama 2 dekade mendatang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bumi seasesejan. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyakarta melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, pengelolaan media sosial menjadi salah satu tantangan pemerintah daerah di era digital. Untuk meningkatkan kualitas publikasi program pembangunan, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Diskominfotik menggelar kegiatan optimalisasi dan penguatan kapasitas media sosial bagi pengelola media sosial OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu Kamis kemarin. Kepala Diskominfotik Provinsi Bengkulu Nelly Alesha mengatakan media sosial pemerintah tidak lagi sekedar menjadi sarana dokumentasi kegiatan, tetapi harus mampu menjadi kanal informasi publik yang menyampaikan manfaat program dan kebijakan kepada masyarakat. Karena itu, pengelola media sosial dituntut mampu menghasilkan konten yang informatif, kreatif, dan mudah dipahami. Menurut Nelly, masih banyak program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah namun belum diketahui masyarakat secara luas akibat kurang optimalnya publikasi digital. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali kemampuan produksi konten, pengelolaan website, penulisan rilis berita, hingga manajemen media sosial agar informasi pembangunan dapat tersampaikan lebih efektif.
7: Masyarakat ini sebetulnya kita punya banyak PR ya, karena memang saat ini media sosial ini kan menjadi wadah utama untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat gitu ya. Nah, kita akan mulai pelan-pelan dulu, karena memang dari segi anggaran juga kita sangat minim, tapi bukan berarti kita tidak berbuat. Nah, kita mulai dulu untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat ini, pembangunan Provinsi Bengkulu ini tentu melalui OPD-OPD yang memiliki kemampuan.
0: Peserta juga mendapatkan materi dari Ferry Sandria, staf anggota DPD RI, MPR RI, Desita Hairil Lisani, mengenai strategi pengelolaan media sosial, penguatan konten digital, dan teknik membangun komunikasi publik yang efektif. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kaur melaksanakan BIMTEK ke penulisan berbasis budaya lokal BIMTEK ini dilaksanakan di Gedung Sentra Kuliner Bintuhan. BIMTEK adalah pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Arsip Daerah untuk melatih masyarakat, pelajar, dan pegiat literasi menulis tentang kearifan dan budaya daerah. Menurut Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kaur, Saleh John, bertujuan untuk mendokumentasikan kekayaan warisan leluhur dan menghasilkan karya yang layak publikasi. Peserta diberikan teori mengenai pemahaman tradisi lisan, sejarah, serta teknik penulisan esai, artikel ilmiah populer, dan cerita fiksi dari pakar atau penulis profesional. Para peserta diminta menulis draft awal tentang adat, sejarah, atau pariwisata di daerah masing-masing. Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS tahun 2022 masih menghadapi berbagai kendala. Selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
8: Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS tahun 2022 masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah proses pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada korban tindak kekerasan seksual. Ketua Yayasan Pupa Bengkulu Susi Handayani mengatakan, kesulitan dalam pemberian kompensasi kepada korban terjadi karena hingga saat ini belum terdapat kantor lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK di Bengkulu. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, sering mengalami hambatan dalam melakukan koordinasi terkait pemenuhan hak-hak korban.
9: Undang-undang TPKS ini kan sebenarnya tuh ada beberapa yang masih sangat sulit ya yang diterapkan terkait dengan misalnya kompensasi ganti rugi. Karena misalnya perhitungan kompensasi itu kan membutuhkan pihak lain, misalnya LPSK. Nah, LPSK kan nggak ada di Bengkulu, LPSK ada di Jakarta. Sehingga seringkali misalnya teman-teman kepolisian, kejaksaan agak kesulitan sebenarnya ya ketika harus berkoordinasi dengan LPSK terkait memasukkan restitusi atau penggantian. Yang kedua, hambatannya adalah terkait dengan pasal 14, itu adalah kekerasan seksual berbasis elektronik, KSBE. Nah, KSBE ini kan di dalam Undang-Undang TPKS itu memang sangat terbatas. Sehingga teman-teman kepolisian kalau ada kasus KSBE itu suka membawanya ke Undang-Undang ITE.
8: Selain persoalan kompensasi, hambatan lain dalam penerapan Undang-Undang TPKS juga terdapat pada pasal 14 yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE. Susi Handayani menilai, cakupan pasal tersebut masih terbatas, sehingga dalam praktiknya banyak kasus KSBE yang justru ditangani menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Susi menambahkan, penggunaan Undang-Undang ITE dalam penanganan kasus KSBE berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi korban. Pasalnya, dalam kondisi tertentu, korban dapat berisiko diposisikan sebagai pelaku. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi dan pemahaman agar penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik tetap berorientasi pada perlindungan korban. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kepala DP3A P2KB Kota Bengkulu, Rosminiarti, mengatakan bahwa sejak tahun 2026, Kota Bengkulu mulai mencetuskan dan mengembangkan program sekolah lansia yang tersebar di 9 kecamatan. Program ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi para lanjut usia untuk tetap aktif, produktif, dan memiliki ruang belajar bersama dalam menjalani masa tua yang sehat dan bahagia. Menurut Rosminiarti, sekolah lansia bukan merupakan pendidikan formal, melainkan pendidikan non-formal yang berfokus pada kegiatan pembelajaran, dialog, keterampilan, serta olahraga. Keberadaan sekolah ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dengan sasaran warga berusia minimal 60 tahun. Program tersebut dibentuk melalui kerjasama antara BKKBN dan DP3A P2KB dengan pelaksanaan di tingkat kelurahan agar mudah dijangkau oleh para lansia di lingkungan masing-masing. Dijelaskan para lansia terlebih dahulu didata untuk kemudian dimasukkan ke dalam kelompok siswa lansia. Meski tidak memiliki anggaran

0: Pamong Praja, Satpol PP Kota Bengkulu terus mengintensifkan kegiatan patroli rutin. Salah satunya melalui patroli malam hingga pagi yang dilaksanakan pada 3 hingga 4 Juni 2026 oleh Peleton 3 Jaga Kota Satpol PP Kota Bengkulu. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang menegaskan pihaknya tidak akan berhenti melakukan patroli secara rutin demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran petugas di lapangan menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Ia menambahkan penegakan perda menjadi salah satu tugas utama Satpol PP yang harus dijalankan secara konsisten. Karena itu, setiap potensi pelanggaran yang ditemukan saat patroli akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sahat juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Menurutnya, terciptanya kondisi kota yang aman dan nyaman tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen. Menutup kebersamaan kita di Bengkulu Berita Daerah pagi ini, kami sampaikan informasi mengenai dua desa di Kabupaten Kaur segera dibangun Kampung Nelayan Merah Putih. Laporan selengkapnya bersama rekan Tendius Afriawan.
1: Kabupaten Kaur saat ini tengah bersiap menyambut transformasi besar di sektor pesisir dengan rencana pembangunan kembali dua unit Kampung Nelayan Merah Putih atau KNNP pada tahun anggaran 2026. Kepastian proyek strategis nasional ini menyusul rampungnya tahapan verifikasi teknis yang dilakukan langsung oleh tim ahli dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Repan Suhaidi, tim survei dari pusat belum lama ini telah menuntaskan pemetaan detail dua titik yang menjadi prioritas pengembangan, yakni Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan dan Desa Waihawang di Kecamatan Maje. Survei topografi ini krusial untuk menentukan tata letak infrastruktur agar selaras dengan kondisi geografis pantai serta kebutuhan operasional nelayan setempat. Dijelaskan Replan, kesiapan lahan dan dokumen pendukung untuk kedua lokasi tersebut kini diklaim sudah sangat matang. Pemerintah daerah optimis bahwa seluruh persyaratan teknis yang diminta oleh kementerian telah dipenuhi, sehingga proyek ini hanya tinggal menunggu jadwal eksekusi fisik yang telah direncanakan oleh pihak Satgas KNNP Pusat. Replan menambahkan kehadiran KNNP bukan sekedar perbaikan fisik pemukiman, melainkan upaya modernisasi infrastruktur penunjang perikanan secara menyeluruh dengan fasilitas yang lebih lengkap. Efisiensi kerja nelayan diharapkan meningkat yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada penguatan ekonomi rumah tangga masyarakat pesisir di Kabupaten Kaur.
2: Untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026, untuk Kabupaten Kaur ini ada dua lokasi yang dibangun, yaitu di Desa Pasar Lama dan Waihawang. Untuk wilayah Bengkulu ini semuanya ada 14 lokasi yang diukur ya. Termasuk untuk Kaur itu dua lokasi yang sudah diukur.
1: Dilanjut, Replan mengatakan pemerintah Kabupaten Kaur terus berupaya menjemput bola ke pusat agar program serupa dapat terus mengalir ke bumi sasesijen setiap tahunnya. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan setiap potensi kelautan yang dimiliki daerah mendapatkan dukungan fasilitas yang representatif dan berstandar nasional. Melalui penataan pemukiman yang lebih rapi dan estetis, Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pasar Lama dan Waihawang nantinya diproyeksikan menjadi ikon wisata bahari baru di Kabupaten Kaur. Lingkungan yang bersih dan produktif diharapkan mampu menarik minat wisatawan sekaligus meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal terhadap kekayaan laut di Kabupaten Kaur. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.

Mendengar demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah RRI Bengkulu untuk pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi untuk Anda di Berita Daerah siang nanti pukul 13. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah, selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu hari ini di Jumat 5 Juni 2026. Dan informasi perakiraan cuaca akan disampaikan oleh rekan Evi, prakirawan dari BMKG Bengkulu. Berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Gaur. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%, serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 sampai 30 km/jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu nihil. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: masih hidup bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Apakah kamu

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Kota Satu Bengkulu karena informasi dan inspirasi pendengar. Kementerian Dasar dan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen ini mencatat partisipasi Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026 mengalami peningkatan signifikan. Bahkan jumlah pendaftarnya mencapai 941.692 peserta dari seluruh Indonesia. Hampir 1 juta ya. Data Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen menunjukkan peserta ini meningkat 17% dibanding tahun lalu. Dan ditegaskan juga OSN ini bukan sekedar kompetisi, tapi juga ajang untuk menjadi sarana pembinaan karakter para peserta. Dan tentunya untuk OSN ini menjadi bagian dari pengembangan dari talenta murid berkelanjutan, pembinaan yang dilakukan secara lebih terarah dan juga tentunya para peserta ini berasal dari 38 provinsi dan 506 kabupaten kota. Selain itu juga sekolah Indonesia di luar negeri pada 6 negara juga berpartisipasi. Untuk cabang lomba jenjang SD dan SMP meliputi IPA, IPS, Matematika, dan jenjang SMA mencakup seluruh bidang kompetisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.
2: Homoseksual di Los Angeles. Dua spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1